0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik.

0: pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Tentunya bareng Ulan ya nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah gimana nih teman Pro 2 di pagi hari ini dengan cuaca yang udah cerah ya. Dan tentunya buat kamu yang udah mau memulai aktivitas pada hari ini, jangan lupa tetap semangat. Boleh dong dimulai dengan olahraga-olahraga kecil gitu ya, biar tetap sehat dan awet muda tentunya. Dan buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju kantor atau mungkin tempat beraktivitas pada pagi hari ini, jangan lupa nih kelengkapan berkendaranya ya teman Pro 2 ya. Hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jangan lupa untuk sabar dalam berkendara. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi udah rame banget ya, mana yang mau ngantar anak sekolah, adik sekolah, atau mungkin kita yang mau pergi kerja nih teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, lagi-lagi lu gak bosan-bosannya untuk ngingetin, jangan lupa untuk afirmasi positifnya di pagi hari ini, biar hari kita menyenangkan. Apalagi nih bulan Juli ini menunggu detik-detik terakhirnya ya, dan bentar lagi kita bakal menyambut bulan Agustus. Nah teman Pro 2, buat kamu pecinta Korea nih, pagi ini kita bakal ngobrolin soal alasan yang membuat orang Korea ini memiliki tubuh yang langsing dan berat badan yang ideal nih teman Pro 2. Nah tentunya ragam budaya asal Korea Selatan itu semakin merambah luas ya ke luar negeri setiap tahunnya nih. Jadi segala hal yang meliputi mulai dari musik, serial, kuliner, sampai dengan gaya hidup mereka yang menjadi keseharian masyarakat negeri ginseng ini, itu berhasil menarik minat warga dunia termasuk Indonesia. Dan apakah itu termasuk kamu juga nih teman Pro 2? Dimana satu hal yang mewakili keberagaman budaya Korea adalah tampilannya yang nyaris sempurna nih. Mayoritas masyarakat Korea ini memiliki penampilan yang elok, seperti tubuh yang langsing yang tentunya menjadi idaman semua orang. Dan kita bakal mengulik lebih dalam nih teman Pro 2. Ternyata ada beberapa alasan di balik tubuh langsing dan berat badan ideal ini. Kira-kira apa alasannya? Nanti kita bakal spill untuk kamu teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai S.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Society dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Ya teman Pro 2, kita udah balik lagi nih untuk ngobrolin alasan yang membuat orang Korea memiliki tubuh langsing dan tentunya berat badan yang ideal ya. Untuk yang pertama, itu adalah membiasakan pola makan sehat yang kaya akan serat. Jadi teman Pro 2, pastinya kita udah sering lihat dong di tayangan drama Korea yang sekarang ini digandrungi oleh masyarakat umum yang hampir selalu menyisipkan adegan makan bersama, ya enggak sih? Nah kalau misalnya kita perhatiin nih teman Pro 2 dengan seksama, jadi apapun hidangan utamanya saat mereka makan ini, orang Korea ini gak pernah melewatkan lauk pendamping kaya serat dan nutrisi seperti kimchi, salad mentimun, dan juga tumis aneka sayuran segar. Ya gak sih teman Pro 2? Nah makanan yang disebut sebagai bacan ini itu bakal membantu dalam melancarkan metabolisme tubuh sekaligus juga pencernaan nih. Jadi walaupun orang Korea makan dalam porsi yang banyak sekalipun ya, berat badan mereka ini tetap bakal menjadi berat badan yang ideal. Alasannya yaitu karena mereka ini menjaga pola makan sehat yang tentunya mempertimbangkan gizi, kalori, dan juga nutrisi. Nah untuk yang selanjutnya adalah mereka menakar porsi makan sesuai dengan kebutuhan kalori mereka. Jadi teman Pro 2, tentunya alasan kedua ini itu menyebabkan orang-orang Korea memiliki tubuh langsing dan masih berpusat pada kebiasaan makan ya. Dimana setelah memastikan lauk kaya serat tadi untuk melancarkan metabolisme selalu ada di meja makan, mereka ini juga bakal mengambil makanan ini dengan sumpit tentunya. Dimana penggunaan sumpit ternyata itu bisa membantu untuk mengoptimalkan nafsu makan. Karena jumlah makanan yang bisa diambil itu relatif sedikit kan. Jadi makan dalam kunyahan kecil yang sering akan membuat rasa kenyang datang lebih cepat tentunya teman Pro 2. Selain itu juga makan menggunakan sumpit ini merupakan tips cerdik ya untuk mengurangi porsi makan tanpa harus mengorbankan nafsu makan mereka nih. Nah selanjutnya kita bisa lihat dari gaya hidup yang ramah lingkungan. Jadi teman Pro 2, kebiasaan sehat masyarakat Korea yang menunjang tubuh ideal adalah kecenderungan besar menggunakan transportasi umum. Tentunya untuk keperluan mobilitas mereka dalam kehidupan sehari-harinya nih. Jadi pilihan utama menaiki transportasi umum itu menuntun para warganya untuk berjalan kaki menuju tempat pemberhentian sehingga badan mereka tuh mengalami pergerakan aktif ya. Selain itu juga orang-orang Korea ini juga masih suka mengayuh sepeda ketika berpergian nih teman Pro 2. Jadi hal-hal inilah yang secara otomatis membawa dampak positif untuk keramahan lingkungan sekaligus juga kesehatan badan.

Nah ternyata nggak hanya sampai di situ nih teman Pro 2, masih ada beberapa alasan lainnya yang membuat orang Korea ini memiliki tubuh yang ideal. Kira-kira apa lagi? Buat yang penasaran nanti Ulan bakal balik lagi. Tenang aja, jadi tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Ja.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Ja. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

Ya teman Pro 2, untuk alasan selanjutnya adalah karena minat besar berolahraga mengikuti tren nih. Jadi inilah alasan selanjutnya yang membuat orang Korea memiliki tubuh langsing dan berat badan ideal. Karena sebagian besar orang Korea ini memiliki rasa keingintahuan yang tinggi ya, tentunya dalam berbagai hal nih. Termasuk juga dalam bidang olahraga yang tentunya udah menjadi rutinitas wajib. Nah, setiap tahunnya ada aja tren baru yang mendorong satu jenis olahraga untuk viral. Dan biasanya ini dipengaruhi oleh kalangan selebriti maupun influencer nih yang membuat warga lokal ikut mencobanya. Bahkan beberapa contoh jenis olahraga yang berhasil menguasai tren adalah pilates, gym, tenis, golf, dan juga balet. Karena maraknya tren inilah teman Pro 2, itulah yang membantu mempertahankan semangat berolahraga sambil mengasah kemampuan baru mereka tentunya. Jadi mereka tetap semangat untuk berolahraga di tengah aktivitas mereka nih teman Pro 2. Untuk yang terakhir adalah tekanan sosial terhadap standar kecantikan. Di mana realita keras dari kehidupan bermasyarakat dimanapun berada ya, jadi gak terkecuali di Korea Selatan, ini merupakan penilaian orang lain dan standarnya terhadap seseorang. Karena semua tren kecantikan dan kesehatan dari negeri ginseng ini teman Pro 2, itu bermula dari standar ketat yang dibuat oleh masyarakatnya sendiri nih, tentunya untuk menuntut kesempurnaan dalam sebuah penampilan. Nah, dalam upaya meningkatkan

rasa percaya diri mereka dan melindungi harga diri dari penilaian berdasarkan standarnya nih. Sebagian besar orang Korea ini rela melakukan berbagai macam hal untuk mempercantik penampilan mereka. Seperti halnya berolahraga, terus juga melakukan perawatan, dan ditambah lagi mereka juga sanggup untuk diet ekstrim nih teman Pro 2. Jadi itulah beberapa alasan utama yang menyebabkan orang-orang Korea ini memiliki badan cantik, ideal, dan juga proporsional. Kira-kira kamu mau ngikutin yang mana nih dari kelima alasan ini? Aku spill ulang ya. Dari yang pertama, membiasakan pola makan sehat yang kaya akan serat, terus juga menakar porsi makan sesuai kebutuhan kalori, ditambah lagi gaya hidup ramah lingkungan, minat besar berolahraga mengikuti tren, dan terakhir tekanan sosial terhadap standar kecantikan.

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Kita teman Pro 2 udah balik lagi ya bareng Ulan tentunya masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah selanjutnya nih teman Pro 2, pernah gak sih kamu tiba-tiba ingin makan cemilan manis setelah menjalani hari yang melelahkan gitu ya, di tengah aktivitas kamu yang berat pada hari itu nih teman Pro 2? Atau ngerasa ingin terus mengunyah sesuatu yang tentunya saat kamu sedang sedih, cemas, stres, atau bahkan bosan? Dan meski sebenarnya tuh kamu lagi gak benar-benar lapar teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pernah merasakan hal ini atau pernah ngalaminya, bisa jadi nih kamu sedang mengalami emotional eating, yaitu emosional atau kebiasaan makan yang dipicu oleh emosi dan bukan karena kebutuhan fisik teman Pro 2. Nah sesekali mencari makanan favorit saat suasana hati sedang buruk memang bukan hal yang salah ya. Tapi kalau misalnya ini kamu jadikan kebiasaan dan terjadi secara terus menerus, emotional eating ini dapat membuat kamu sulit mengenali rasa lapar yang sebenarnya, dan tentunya ini berpotensi mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental kamu nih teman Pro 2.

Nah, teman pro 2, beberapa kebiasaan yang tentunya terkadang tanpa kita sadari ya, ini bisa memicu emotional eating tadi. Dan di antaranya adalah yang pertama, yaitu menggunakan makanan sebagai pelarian dari stres kamu. Nah, setelah menghadapi banyak tekanan, pastinya kamu mungkin ngerasa makanan ini menjadi cara tercepat ya untuk mendapatkan rasa nyaman. Bahkan menurut penelitian dalam Appetite tahun 2020, stres itu bisa meningkatkan kadar hormon kortisol yang tentunya ini berkaitan dengan keinginan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan juga lemak, teman pro 2. Nah, akibatnya nih, makanan ini menjadi pelarian sementara untuk meredakan emosi negatif kamu. Selanjutnya adalah sering makan sambil melakukan aktivitas lain, di mana makan sambil menonton serial, scrolling media sosial, atau bahkan bekerja ternyata membuat kamu kurang menyadari sinyal lapar dan kenyang dari tubuh kamu. Bahkan penelitian dalam American Journal of Clinical Nutrition tahun 2019 itu menunjukkan bahwa mindless eating itu bisa meningkatkan jumlah makanan yang dikonsumsi karena perhatian kamu jadi teralihkan. Jadi tanpa sadar ya, kamu bisa makan lebih banyak daripada yang sebenarnya tubuh kamu butuhkan, teman pro 2. Nah, enggak hanya sampai di situ, ternyata masih ada nih beberapa pemicu lainnya yang membuat kamu suka makan saat stres. Kira-kira apa lagi? Nanti Ulan bakal spill lagi ya. So, teman pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

0: Sekiranya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ya teman produe, kita lanjut lagi ya dengan alasan kenapa sih kita suka makan saat stres dan kira-kira apa ya pemicunya. Untuk alasan selanjutnya adalah kurang tidur yang tentunya ini membuat nafsu makan menjadi meningkat. Dimana tidur yang tidak cukup itu tidak hanya membuat tubuh kita menjadi lelah, tetapi juga mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar. Bahkan menurut penelitian dalam Sleep 2018 ya, karena kurang tidur ini itu bisa meningkatkan kadar hormon ghrelin dan menurunkan hormon leptin teman pro 2, sehingga keinginan mengkonsumsi makanan tinggi kalori ini menjadi lebih besar. Dan kondisi ini juga dapat membuat kamu lebih rentan melakukan emotional eating tadi. Nah, selanjutnya adalah menyimpan terlalu banyak cemilan, di mana lingkungan itu ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan makan. Ketika kita makan makanan ringan yang selalu tersedia di meja kerja atau dekat tempat tidur, ternyata ini akan lebih mudah mengambil, di saat kita lebih mudah gitu ya mengambilnya saat sedang bosan atau sedang stres. Dan dalam penelitian Health Psychology Review itu menunjukkan bahwa isyarat dari lingkungan ternyata bisa mempengaruhi perilaku makan tanpa kita sadari. Jadi kita bisa menata lingkungan deh teman pro 2 dengan pilihan makanan yang lebih sehat dan tentunya bisa membantu mengurangi kebiasaan ini. Dan untuk yang terakhir adalah mengabaikan emosi yang sebenarnya. Terkadang ya, rasa lapar yang muncul itu bukan berasal dari perut kita, tapi dari emosi yang belum terselesaikan. Bahkan menurut penelitian dalam Eating Behaviors tahun 2021, individu yang kesulitan mengenali dan mengelola emosinya ternyata lebih rentan mengalami emotional eating. Nah, sebelum mengambil cemilan, coba deh teman pro 2 tanyakan dulu pada diri sendiri, apa benar-benar lapar atau sedang ngerasa lelah, sedih atau cemas nih? Tentunya dengan begitu kamu bisa menghindari emotional eating ya teman pro 2 ya. Dan itulah sederet pemicu kenapa sih terkadang kita suka makan di saat kita stres. Nah teman pro 2, nanti Ulan bakal balik lagi tentunya di formasi pukul 9 dengan topik kita selanjutnya. Ya, tapi teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 Jambi ya, dan tetap enjoy ngelakuin aktivitas kamu di hari Selasa ini.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kiraan Cuaca.
1: Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Selasa 28 Juli 2026. Pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarlangun, dan juga Kabupaten Bungo. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 58 hingga 93%. Arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut, yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas sendiri Temam Pro 2 per tanggal 27 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 28 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Merangin 7 titik panas, Muaro Jambi 4 titik panas, Tanjung Jabung Barat 3 titik panas, Sarolangun 12 titik panas, dan Tebo 2 titik panas. Forecaster on duty ada Benedi Fajar dan diperbarui 28 Juli 2026. Untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Heran betul Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak.
4: Single terbaru, Ronnie Keklau. Mengapa?

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Nah, masih bareng Ulan nih yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti teman Pro 2. Selanjutnya di hari Selasa ini kita bakal ngobrolin soal paham radikal di kalangan pelajar nih teman Pro 2. Dan tentunya tadi pagi juga yang udah ngikutin kita dari subuh tadi pastinya dengar juga nih di saat aku bacain informasi soal paham radikal yang semakin meluas di kalangan pelajar nih teman Pro 2. Sebenarnya apa sih itu paham radikal ya? Karena paham radikal teman Pro 2 untuk kita ketahui adalah pandangan yang menginginkan perubahan secara ekstrim dan tentunya ini seringkali menghalalkan kekerasan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dan juga ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan untuk mencapai tujuan tertentu ya teman Pro 2 ya. Jadi penting banget untuk kita pahami bahwa enggak semua sikap kritis atau tegas itu merupakan radikalisme. Nah, kita juga harus tahu nih teman Pro 2, kenapa sih alasannya pelajar ini bisa menjadi sasaran untuk paham radikal ini? Karena ini didasari oleh beberapa faktor yang tentunya membuat pelajar rentan untuk menjadi sasarannya nih. Untuk yang pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi ya dari para pelajar ini. Terus juga sedang mencari jati diri dan mudah terpengaruh dari lingkungan pergaulan. Ditambah lagi aktif menggunakan media sosial, kurangnya literasi digital dalam menyaring informasi, dan juga kurangnya komunikasi dengan keluarga atau guru. Dan inilah yang membuat jadi pemahaman mereka tuh agak kurang teman Pro 2. Jadi mereka ingin melakukan apa yang menurut mereka benar aja nih. Dan tentunya di dalam penyebaran paham radikal ini pastinya kita bisa melihat dengan ciri-ciri yang tentunya ini beda daripada yang lain teman Pro 2. Karena di sini mereka itu mengajak membenci untuk membenci kelompok lain nih. Terus juga menganggap hanya kelompoknya aja yang paling benar. Jadi mereka itu ngerasa kalau mereka aja yang paling benar gitu. Menolak perbedaan pendapat juga menjadi cirinya, mengajak melakukan tindakan melanggar hukum, terus juga menyebarkan berita bohong atau berita propaganda yang memecah belah. Ditambah lagi mengajak bergabung dalam kelompok secara tertutup dan juga rahasia teman Pro 2. Dan tentunya ini gak luput ya dari peran media sosial di tengah di era digital yang semakin canggih seperti saat ini teman Pro 2. Dimana media sosial tentunya menjadi salah satu sarana penyebaran untuk ide-ide ekstrim nih. Dan ini mereka menyebarkannya melalui media sosial atau mungkin di tengah era digital yang semakin canggih seperti saat ini dengan video provokatif, terus juga potongan ceramah tanpa konteks yang udah dipotong-potong nih teman Pro 2. Ditambah lagi akun anonim, grup percakapan yang tertutup, dan juga informasi yang belum tentu kebenarannya atau informasi hoax nih. Karena itu teman Pro 2 penting banget ya di era seperti saat ini nih para pelajar atau mungkin kita juga perlu menerapkan prinsip saring atau sharing gitu ya. Sebelum kita menyatakan berita itu benar atau tidak nih, dan selalu juga memverifikasi informasi dari sumber yang dipercaya atau terpercaya. Karena kita gak tahu sekarang ini era digital yang semakin canggih, terus juga kita gak bisa terkadang membedakan antara itu benar atau salah gitu teman Pro 2 ya. Jadi kita harus selalu memverifikasi sumber yang terpercaya. Nah, tentunya paham radikal ini memiliki dampak, terus juga kita bisa mencegahnya dimulai dari sekolah, orang tua, dan juga peran guru di sekolah. Kira-kira seperti apa ya teman Pro 2 ya cara mencegah daripada paham radikal ini, dan apa sih dampaknya? Nanti kita bakal bahas lagi tentunya di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Kita memperluas selanjutnya, kita bahas lagi apa sih dampak daripada paham radikal ini ya. Dan tentunya kita pasti tahu dong kalau dampaknya yang nomor satu pasti merusak persatuan bangsa. Ditambah lagi adanya koper sana sini itu membuat menimbulkan konflik sosial, menghambat prestasi pelajar, dan tentunya ini berpotensi melanggar hukum serta merusak masa depan pelajar dan juga keluarganya nih. Kita bisa mencegah radikalisme di sekolah Teman Pro 2 dengan menanamkan nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika, ditambah lagi mengembangkan budaya diskusi yang sehat, menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya, meningkatkan literasi digital, terus juga mengikuti kegiatan positif ya, seperti organisasi sekolah, olahraga, seni, dan kegiatan sosial, dan terakhir menjalin komunikasi yang baik dengan guru dan juga orang tuanya nih. Di mana peran orang tua dan guru di sekolah ini juga sangat penting, Teman Pro 2, karena tentunya orang tua bisa menjadi tempat berdiskusi yang nyaman ya bagi anak-anaknya, bertukar pikiran. Jadi di saat mereka salah arah, orang tua bisa membelokkan ke arah yang benar nih. Terus juga mengawasi penggunaan internet secara bijak, menanamkan nilai toleransi sejak dini, ditambah lagi mengenali perubahan perilaku anaknya. Dan tentunya peran guru di sekolah juga nggak kalah penting nih Teman Pro 2, karena guru di sekolah pasti memberikan pendidikan karakter nih di sekolah kepada anak-anaknya. Terus juga mengajarkan berpikir kritis, membangun lingkungan sekolah yang inklusif, ditambah lagi memberikan pendampingan kalau misalnya ada siswa yang menunjukkan perubahan perilaku yang mengkhawatirkan. Jadi Teman Pro 2, sebagai pelajar nih, kita harus berani mengatakan tidak pada ajakan yang mengarah pada kebencian atau kekerasan ya. Ditambah lagi harus pintar-pintar nih milih teman yang membawa ke pengaruh positif, karena merasakan sendiri ya bahwa circle pertemanan itu juga menentukan kemana arah kita bakal berjalan nih Teman Pro 2. Terus juga menjadi agen perdamaian di sekolah dan bisa bijak menggunakan media sosial. Tentunya perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia, di mana pelajar yang cerdas itu bukan hanya unggul dalam akademiknya aja nih, tetapi juga mampu berpikir kritis, menghargai perbedaan, serta menolak segala bentuk kekerasan dan juga intoleransi. Jadi Teman Pro 2, generasi muda adalah harapan bangsa ya, dan harus selalu kita ingat nih, marilah menjadi pelajar yang kritis dalam berpikir, terus juga bijak dalam bermedia sosial, menghargai keberagaman dan menjaga persatuan Indonesia, karena masa depan bangsa dimulai dari karakter generasi mudanya hari ini.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: baru motor, jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Pro 2 mendekati formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nih. Udah waktunya Ulan mau pamit undur diri tentunya, dan selanjutnya bakal dilanjutkan lagi dengan acara Pro 2 lainnya. Masih ada Santai Siang yang bakal nemenin kamu, terus nanti sore ada Sore Ceria dan juga Jaga Malam yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Untuk itu Ulan mau pamit undur diri, apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Sebaiknya kamu tahu. Tubuh yang terlalu lelah bisa menyebabkan kamu bermimpi seolah terjatuh. Melansir dari beberapa sumber, sebenarnya mimpi memang sering berkaitan dengan kehidupan nyata, seperti kelelahan atau terlalu banyak pikiran. Bila kamu mimpi terjatuh, bisa jadi penyebabnya karena tubuh kamu yang terlalu lelah, entah karena aktivitas atau tumpukan pikiran pekerjaan. Fenomena ini terjadi karena adanya lompatan gelombang otak dari tidur ringan lalu masuk ke tidur dalam. Normalnya, ketika kita tidur, kita akan melewati beberapa fase, dari ringan, sedang, baru ke fase tidur dalam. Lompatan gelombang otot ini yang membuat otot tubuh bereaksi, sehingga ada sensasi seperti terjatuh atau meloncat. Kontraksi tiba-tiba ini sering disebut hipnik mioklonia. Penyebab lain dari mimpi terjatuh antara lain, kebanyakan konsumsi kafein, merasa cemas, dan sedang dalam keadaan stres. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah fenomena ini adalah ubah pola tidur kamu, hindari terlalu sering kurang tidur, dan buat jadwal tidur yang teratur setiap hari. Sebaiknya kamu tahu.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Siang teman Pro 2 untuk hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026 ya. Ada Nia yang bakal menemani teman Pro 2 semuanya sampai nanti formasi 15 sore di Pro 2 Hitlist semua Pro 2. Yang kemarin belum sempat ikutan, ayo diajak nih ikutan ya di 0811743909. Ini sudah ada WhatsApp yang masuk nih. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau izin request lagu, boleh enggak? Boleh dong Kakak. Silakan ya, aku tungguin lagunya apa. Terus juga ada Kak Zulfikri yang pengen dengerin lagunya Dul Jelani Kasidah Cinta. Siap, ntar aku puterin ya. Dan maksudnya buat teman Pro 2 semuanya, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di hari Selasa ini. Jambi kayaknya lagi panas terik ya hari ini. Dan mudah-mudahan ini membuat kita semakin apa ya, semakin semangat dalam melanjutkan dan melaksanakan aktivitas ya. Karena kalau sudah cuacanya mendung, bawahnya pengen pulang gak sih? Pengen makan mie instan tuh sambil tiduran ditemenin gorengan, ya gak? Akhirnya kalau gitu jangan kemana-mana buat teman Pro 2 semuanya. Tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Ada Geisha dengan Jangan Pernah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sebaiknya kamu tahu. AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. AI bisa melakukan tugas-tugas seperti pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Ada beberapa jenis AI, seperti Narrow AI, dirancang untuk melakukan tugas spesifik seperti pengenalan wajah atau terjemahan bahasa. General AI, Hipotesis, belum ada yang bisa melakukan tugas apa saja seperti manusia. AI sudah ada di sekitar kita dari asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant, hingga sistem rekomendasi di Netflix dan Amazon. AI juga digunakan di bidang kesehatan, keuangan, dan transportasi. AI bisa belajar dari data, jadi makin banyak data yang diberikan, makin cerdas AI-nya.

0: kamu dengar gak? Si bos tadi bilang hasil kerja kamu tuh biasa aja. Padahal dia muji-muji si Rian tuh di depan orang lain.
1: Serius kamu? Ih, padahal aku lembur seminggu ini. Wah, gak bener nih si bos.
0: Santai, kalau aku jadi kamu sih bakal protes. Atau sekalian aja, gak usah serius-serius amat kerjanya. Ngapain loyal kalau gak dihargai?
2: Kadang satu kalimat provokasi terasa seperti bumbu yang sedap. Tapi tanpa sadar, Anda sedang menyiram bensin ke api yang kecil.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di Produe Hit List ya, di siaran ini Tuan Produe. Dan sudah Farmasi 11 aja nih. Jadi tinggal 1 jam lagi kebersamaan kita untuk di Produe Hit List. Aku mau bacain lagi WhatsApp yang sudah masuk nih Tuan Produe. Tadi ada yang request lagunya Dewa Separuh Nafas yang sudah kita dengerin sama-sama ya. Dia lagunya tuh kayak sedih ya. Semua ceritanya tuh kan tentang kehilangan ya, yang amat sangat mendalam gitu, kayak penyesalan yang besar. Tapi kita kayak ngerasa enggak galau gitu ya Tuan Produe. Atau emang karena kalau misalnya orang yang lagi enggak galau dengerin lagu galau tuh bawaannya emang kayak gitu kali ya. Gimana ya menurut kalian itu Tuan Produe? Tapi kalau misalnya disuruh pilih ya, kalau aku emang suka banget sama lagu-lagu galaunya Indonesia gitu. Kayak kena banget. Oke deh, langsung aja ini ada WhatsApp darinya. Darinya siapa? Ayo, banyak banget ya ketimpa-timpa nih. Ada Kak siapa ya ini? Kak Zulia nih, pengen dengerin lagunya Remuk darinya Kak Anggi Kavalo. Terus juga ada request lagunya Naikila terbaru dong Kania. Nah ini yang sudah aku taruh di

playlist yang bakal kita dengerin nih teman Pro 2 ya. Ada My Mind Gue. Terus juga ada yang request lagunya Raisa dengan Bila. Oke, tungguin aja lagunya teman Pro 2. Yang jelas buat kamu yang mau ikutan request, langsung aja WhatsApp aku di 0811743909. Tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi Hits Music Station.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Cengrungi, udah lihat postingan si Mbak Erna yang baru belum? Itu loh, foto tas barunya, katanya sih asli. Tapi kok saya curiga ya?
1: Mana-mana? Waduh, masa sih Ceng? Wah, harus langsung saya share ke grup WA geng Arisan nih. Biar pada tahu kalau itu barang KW.
0: Bentar dulu Ceng. Jangan asal sharing, kita kan belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau ternyata hoax, malah kita yang dituduh nyebar fitnah. Ingat Jeng, saring dulu sebelum sharing.
1: Halah Jeng Tejo, biasanya juga gercep. Tapi ya benar sih, kadang saya kalau udah ngetik di kolom komentar suka lupa daratan. Pakai kata-kata pedes dikit kan, biar seru.
0: Duh Jeng, jaga etika dong. Jempol kita ini kalau nggak dijaga bisa nyakitin orang. Kita kan sudah ibu-ibu, malulah sama anak kalau ketahuan bahasanya nggak sopan di medsos.
1: Ya juga ya, mana kemarin saya ditegur si bungsu. Katanya saya main HP terus pas dia lagi nanya tugas sekolah. Gara-gara asik lihat gosip artis, waktu buat keluarga jadi kepotong.
0: Nah itu, kita harus pintar atur waktu. Jangan sampai media sosial bikin masakan gosong atau rumah berantakan. Satu lagi Jeng, yang paling penting jangan semua-semua diposting.
1: Maksudnya Jeng?
0: Itu loh, foto tiket pesawat, nomor handphone, sampai lokasi sekolah anak jangan dipamerin terus. Bahaya, harus lindungi privasi diri. Sekarang kan banyak orang jahat ngincar data pribadi.
1: Oh gitu, benar banget ya. Emang harus jadi pengguna medsos yang cerdas ya kita ini. Biar gak cuma pinter milih sayur, tapi pinter juga jaga jempol.
2: Media sosial itu tempat berbagi cerita, bukan tempat menebar bahaya. Saring informasi sebelum dibagikan, jaga etika, atur waktu, dan selalu lindungi data pribadimu. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Demi kenyamanan kita dan keamanan keluarga.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Gila ya, Zah. Baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue kalau cuma dasteran di rumah.
4: Penyakit zaman sekarang itu mah. Emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
3: Ya gitu deh. Kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu biar dianggap produktif.
4: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
3: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
4: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
3: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
4: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
3: Bener juga sih. Gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
4: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
3: Cheers buat hidup.

Sari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya. 28 menit informasi 11 siang nih. Kali ini aku mau kasih lagu-lagu terbaru untuk minggu ini, teman Pro 2. Dan mudah-mudahan ini bisa membuat teman Pro 2 jadi lebih melek lagi dengan lagu-lagu di industri musik Indonesia pastinya ya. Ada Paul Aro. Nah, buat kamu yang kenal banget sama Paul Aro karena dia ini penyanyi dan juga mantan atlet sepak bola profesional berkebangsa Indonesia Swedia ya. Dan pastinya dikenal luas setelah berhasil masuk posisi 4 besar dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol di musim ke-10 dan juga 12 kayaknya ya. Nah, kali ini aku bakal bahas satu lagu terbarunya dari Paul Aro yang kembali merilis single terbaru, yaitu Biar Kita Jadi Kenangan. Kalau sudah Biar Kita Jadi Kenangan nih kayaknya akan berpisah ya. Jadi memang mengangkat kisah dua insan yang memilih berpisah karena perbedaan keyakinan dan jalan hidup gitu. Meski rasa cinta masih ada, tapi mereka tuh harus merelakan hubungan demi masa depan masing-masing. Sedih gak sih teman Pro 2? Aduh, kalau dibayangin ya, kalau diinget-inget sekarang ya, sudah berapa banyak sih yang menjadikan kita kenangan, cie.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: sampai mati.
1: Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Jeng ini, ngerasa gak sih perasaan baru kemarin Senin? Udah mau akhir pekan lagi. Kok kayaknya hari-hari lewat gitu aja ya?
1: Bener banget Bu Ratna. Rutinitas kita kan itu-itu aja. Bangun tidur, langsung pegang HP lihat grup WhatsApp, masak, beresin rumah. Tahu-tahu udah malam lagi. Kayak robot kita ini.
0: Iya, Jeng. Kadang saya suka kepikiran kalau lihat postingan orang di medsos. Kok mereka bisa ya hidupnya kelihatan seru banget, jalan-jalan terus, rapi terus. Jadi ngerasa hidup saya kok hampa banget.
1: Aduh, Bu, jangan dibanding-bandingkan. Justru itu yang bikin kita lupa sama diri sendiri. Padahal hidup yang berarti itu nggak harus kelihatan hebat di mata orang lain loh.
0: Maksudnya gimana, Jeng?
1: Ya, mulai dari hal sederhana aja. Kayak tadi pagi, saya sengaja luangkan waktu 10 menit buat duduk tenang sambil ngeteh sendirian sebelum anak-anak bangun. Rasanya pikiran jadi lebih positif.
0: Oh, jadi nggak harus nunggu momen besar ya buat ngerasa hidup ini bermakna?
1: Nggak perlu sempurna, Bu. Yang penting kita terus gerak ke arah yang lebih baik. Langkah kecil hari ini bisa jadi perubahan besar buat ketenangan kita nanti. Karena hidup kita ini berharga.
2: Hidup yang berarti bukan tentang seberapa hebat kita di mata dunia, tapi seberapa sadar kita menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil. Berhenti membandingkan, mulailah bergerak untuk versi terbaik dirimu. Karena hidupmu terlalu berharga untuk sekedar dilewati. Yuk, buat hidup lebih bermakna mulai hari ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kamu story ya dengan benar-benar sayang kamu tuh ngobrol dua ya. Jadi aku memang benar-benar mencintai dan menyayangi pendengar semuanya ya. Dan ini lagu terakhir untuk kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist edisi hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026 tahun Pro 2. Thanks banget untuk teman-teman yang sudah ikutan request di hari ini dan yang belum bisa ikutan karena mungkin ada kesibukan enggak denger radio, ya udah tenang aja ya. Kamu bisa besok ikutan request sama Pro 2. Dan pastinya juga jangan lupa dengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital sama Pro 2 ya. Dan untuk siang ini kita masih di Santai Siang, nanti bakal ada informasi yang bakal aku share ke kalian semuanya. Dan jangan lupa juga untuk yang muslim ya, kita akan menantikan tanda waktu azan zuhur untuk kota Jambi dan sekitarnya, tepat informasi 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan pastinya jangan kemana-mana, stay tune terus RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sering gak sih kamu tuh mikir kalau mau hidup sehat atau punya badan bagus itu harus langganan catering diet yang harganya bikin dompet nangis? Big no ya. Buang jauh-jauh mindset kalau sehat itu mahal. Kamu cuma perlu kenalan sama Holy Trinity alias 3 dewa penyelamat anak kos nih. Telur, tempe, dan tahu. Aduh, 3T ya. Ini bukan makanan biasa, ini superfood juga dengan kearifan lokal. Nah, untuk telur, protein paling basic tapi paling nampol buat nahan lapar dan bangun otot. Kalau tempe sama tahu, itu jangan diremehin ya. Jangan meremehkan kedelai. Ini sumber protein abadi yang seratnya tinggi banget. Bikin kenyang lebih lama tanpa bikin kantong bolong. Oke teman Pro 2, biar gak bosan jangan cuma digoreng tepung terus ya, apalagi minyak lagi mahal. Coba sesekali telurnya direbus setengah mateng ala ramen gitu. Kemudian tahunya ditumis pakai saus tiram, terus tempenya dibakar di teflon. Nah, rasanya tuh tetap enak, kalorinya jauh lebih rendah. Yang mahal itu seringkali gengsinya, bukan nutrisinya. Modal 20 ribu di warteg atau pasar udah bisa dapat protein setara menu restoran mahal. Jadi gak ada alasan lagi buat gak sehat cuma gara-gara tanggal tua. Dompet aman, badan tetap slay, jangan lupa di-recook ya.

sebaiknya kamu tahu. Target 10.000 langkah sehari yang sering kita dengar sebenarnya berawal dari kampanye pemasaran di Jepang pada tahun 1964, bukan dari penelitian ilmiah. Perusahaan Jepang Yamasa memperkenalkan pedometer dengan nama Manpokei, yang berarti pengukuran 10.000 langkah. Angka ini dipilih karena mudah diingat dan dianggap mencerminkan gaya hidup aktif, tidak berdasarkan penelitian medis. Meski belakangan ini, penelitian menunjukkan manfaat kesehatan bisa diperoleh dengan langkah yang lebih sedikit. Angka 10.000 sudah terlanjur menjadi standar kebugaran global berkat kampanye yang sukses tersebut.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siang ini aku bakal bahas mengenai makanan favorit kita bersama. Apalagi kalau bukan mie instan pakai nasi hangat. Wow, ini kombinasi yang luar biasa. Tapi menurut dokter Reisa Broto Asmoro, kombinasi mie instan dan nasi ini kurang baik jika sering dikonsumsi. Ingat ya, kalau sering dikonsumsi itu nggak baik. Nah, mie instan dan nasi ini keduanya itu termasuk karbohidrat yang sederhana, yang indeks glikemiknya itu tinggi. Jika dikonsumsi bersamaan, tentunya akan menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Nah, akibatnya tubuh akan terasa cepat lelah, kemudian mengantuk, dan kamu jadi kurang fokus setelah makan. Mie instan dan nasi ini juga rendah serat ya, dan ini juga bisa menyebabkan proses pencernaan jadi lebih lambat, yang memicu keluhan perut kembung dan juga begah. Nah, gimana caranya biar kita bisa tetap menikmati mie instan nih teman Pro 2? Nah, caranya dengan menambahkan protein dan serat kepada mie instan. Jadi bukan menambah nasi angetnya. Ya, jadi asupan gizinya itu jadi seimbang dan tidak membebani kerja usus kita. Nah, ya siapa yang di sini suka banget makan mie instan dan harus pakai nasi anget? Dirubah ya kebiasaannya.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 ya. Untuk di santai siang kali ini masih ada Nia yang bakal nemenin kamu. Dan pastinya di jam-jam yang emang ngebuat kayak merasa lapar banget ya. Jam-jam rawan nih ya, bukan malam aja. Tapi kalau tengah hari kayak gini tuh jam rawan juga ya. Teman Pro 2 yang mungkin siang hari ini bakal jajan di luar ya. Selalu kalau misal kita jajan di luar itu pasti pengennya es teh terus, es teh melulu. Jajan boleh, tapi minumnya jangan yang auto es teh terus teman Pro 2. Tiap makanan itu sebenarnya punya pasangan minuman yang lebih ramah di tubuh ya. Jadi kira-kira makanan apa dan minumnya apa? Nah kalau misal kamu makan nasi Padang, itu enaknya dikombin dengan minumnya tuh kayak es jeruk. Karena vitamin C itu bisa bantu penyerapan zat besi di sayuran hijau. Nah kalau misalnya kamu makannya itu ayam geprek yang levelnya maksimal ya, itu cocoknya minumnya susu. Karena kasein di susu bantu redakan sensasi pedas akibat capsaicin di cabai. Nah kalau misalnya kamu milihnya mie, itu minumnya air kelapa. Karena ada kalium di air kelapa, itu dapat membantu mengeluarkan natrium yang berlebih di tubuh. Nah itu dia teman Pro 2. Ini bukan soal ribet atau sok sehat ya, tapi soal pilih pasangan yang bikin badan kita gak kerja ekstra. Sedikit ganti kebiasaan, efeknya bisa kerasa ke pencernaan dan energi harian.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet,

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Teman Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang Teman Pro 2. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini dan masih di Santai Siang. Farmasi 13 lewat 7 menit Teman Pro 2 untuk siang ini. Yang tadinya panasnya lumayan terik ya, sekarang udah agak mulai sedikit adem gitu ya. Udah mulai agak-agak mendung gimana gitu. Tapi kayaknya kemarin aku juga bilang untuk di RR ini lagi mendung ya. Jalan sedikit ke arah Unja sana, itu udah panas terik Teman Pro 2 ya. Aduh, ya udah deh. Untuk siang hari ini aku pengen lagi ngebahas yang manis-manis ya. Jadi kalau yang pahit-pahit itu kan tentang kehidupan ya. Kita bahas yang manis-manis aja nih Teman Pro 2. Kenapa makanan manis ini susah banget untuk kita tolak gitu Teman Pro 2 ya. Jadi makin manis makin susah berhenti. Nah, kenapa? Ternyata otak kita itu diprogram untuk menyukai gula Teman Pro 2. Secara alami tubuh kita mendeteksi gula sebagai sumber energi yang cepat ya, yang paling mudah diproses untuk beraktivitas Teman Pro 2 ya. Nah, ada juga yang namanya efek dopamin yang bikin ketagihan. Jadi gula itu memicu lonjakan dopamin dari otak. Nah, hormon ini yang menciptakan rasa senang, nyaman secara instan gitu. Nah, bayangin ya untuk perempuan nih, biasanya kalau lagi menstruasi kayak kepengen makan coklat enggak sih yang manis-manis gitu ya. Itu kayak kalau sudah makan tuh kayaknya pengen nari gitu. Pengen nari enggak sih? Aduh. Dan masih juga dia tuh kayak bikin kita happy ya kalau yang manis-manis ya Teman Pro 2. Tapi yang bikin happy itu belum tentu sehat Teman Pro 2. Rasa senang instan dari gula itu sering mengecoh kita dari resiko gangguan metabolisme di balik layar. Nah, kuncinya ada pada moderasi. Jadi gak perlu musuhi dessert yang manis, gak perlu musuhin ice cream ya. Jadi cukup membatasi frekuensinya dan nikmati dalam porsi yang wajar. Emang bisa? Bisa lah ya, kita kan udah gede ya. Kita harus mengontrol diri kita gitu Teman Pro 2 ya. Jadi memang sebenarnya kalau pola makan sehari-hari udah cukup baik, boleh aja kok kita makan yang manis gitu ya. Tapi sebagai gambaran buat orang yang sehat, yang cukup aktif, dessert yang tinggi gula dan lemak seperti puding karamel ya, ini kayaknya lebih cocok dimakan 1-2 kali per minggu aja. Jadi bukan makanan yang bisa kita nikmati setiap hari ya, karena kesehatan itu ditentukan oleh pola makan secara keseluruhan. Jadi bukan satu dessert sesekali gitu ya. Yang penting jangan sampai dessertnya mulai mengambil porsi terlalu besar dari kalori harian kita. Gitu Teman Pro 2 ya. Mulai sekarang kita harus membatasi asupan gula harian gitu Teman Pro 2. Jadi jangan sampai kebablasan, karena sekarang ini bukan hanya orang tua aja yang terkena penyakit diabetes. Sekarang anak-anak muda juga udah mulai nih ya. Jadi memang pola hidup sehat kita dari usia dini nih ya, itu yang akan membuat kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit kronis tadi. Nah, itu yang harus kita waspadai bersama Teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan aku bisa membantu kalian semua untuk mengingatkan. Kita saling deh gitu ya. Karena yang manis itu belum tentu baik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Udah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Teman-teman Pro 2, pernah dengar nggak istilah glow up? Nah, ini biasanya dipakai buat nyebut orang yang makin cakep atau makin stylish. Tapi tahu nggak sih, kalau secara harfiah, badan kita itu memang beneran glowing alias bercahaya. Sini aku jelasin. Jadi, tubuh manusia itu memancarkan cahaya yang namanya bioluminesensi. Ini tuh hasil dari reaksi kimia di dalam sel kita, spesifiknya di mitokondria, cahayanya memang super duper redup, makanya nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Tapi bisa dideteksi pakai kamera khusus. Dan yang paling amaze, cahaya ini paling kuat muncul di area wajah sama dada loh. Plot twistnya nih, terang atau redupnya cahaya ini bisa berubah-ubah ngikutin mood dan kondisi badan. Jadi kalau lagi stres, overthinking, atau emosian, intensitas cahayanya juga bakal beda. Kelihatan banget kan mana yang lagi happy sama mana yang lagi banyak pikiran. Jadi buat kamu yang hari ini ngerasa down atau insecure, cheer up. Sadar gak sadar, kamu itu selalu bersinar kok.

keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Masih di era Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 untuk siang hari ini. Farmasi 14 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat ya, di Santai Siang, teman Pro 2. Dan maksudnya buat kamu yang akan memulai lagi aktivitasnya untuk siang hari ini, walaupun memang agak berat sih ya, bawaan mengantuk ya kan. Terus juga kalau misalnya harus belajar lagi jam segini ya kan. Tapi itu harus dilakukan ya untuk adik-adik pelajar semuanya. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin suka mendengarkan musik nih ya, katanya mendengarkan musik itu bisa membantu proses belajar. Apakah benar teman Pro 2? Mari kita bahas ya. Kalau aku sih bilangnya biar kita nggak ngantuk gitu teman Pro 2 ya. Tapi musik bagi sebagian orang ini kayak cara mereka bisa mengekspresikan diri ya. Tapi kalau misalnya kamu pernah dengar kalau misalnya belajar sambil mendengarkan musik itu bisa membuat atau membantu proses belajar lebih mudah, apakah iya? Karena kebiasaan ini membuat suasana belajar terasa lebih nyaman dan membantu meningkatkan fokus juga. Ada juga yang justru merasa mudah terdistraksi gak sih? Nah, tapi sebenarnya ada kata penelitian nih teman Pro 2 yang tentang mendengarkan musik saat belajar. Jadi yang pertama, ini dikutip dari headline ya. Jadi musik itu dapat membantu menciptakan suasana hati yang lebih positif dan mengurangi rasa stres pada sebagian orang. Ingat ya, pada sebagian orang. Nah, ketika merasa lebih rileks, beberapa orang juga mengaku lebih mudah berkonsentrasi saat belajar atau mengerjakan tugas. Nah, meskipun begitu, manfaat tersebut tidak dirasakan oleh semua orang karena respon terhadap musik itu bisa berbeda-beda ya. Karena ada yang merasa lebih fokus saat keadaan sunyi dan tenang gitu. Nah, kalau aku tipikal yang bisa fokus dalam keadaan sunyi dan tenang, teman Pro 2 ya. Dan musik itu juga bisa membantu, tetapi tidak untuk semua jenis tugas. Nah, ini juga benar banget, teman Pro 2 ya. Jadi ada dari University of Wollongong ya, yang membahas bahwa musik merupakan mungkin membantu untuk ketika seseorang mengerjakan tugas yang tidak terlalu kompleks. Nah, saat tugas membutuhkan konsentrasi yang tinggi seperti membaca materi yang sulit untuk atau menghafal ya informasi baru gitu kan. Jadi musik terutama dengan nada yang cukup upbeat dan memiliki lirik yang justru berpotensi mengganggu fokus. Benar sekali. Jadi gak semua tugas itu kita bisa sambil mendengarkan musik gitu teman Pro 2 ya. Terus juga banyak penelitian yang menunjukkan bahwa musik instrumental atau musik dengan tempo yang tenang ini cenderung lebih sedikit mengalihkan perhatian dibandingkan dengan lagu yang memiliki lirik. Nah, jadi dikarenakan otak ini kan tidak perlu membagi perhatian ya antara memahami kata-kata dalam lagu dan menyerap informasi yang sedang dipelajari. Ada beberapa orang memilih mendengarkan musik instrumental. Ada musik klasik juga atau suara alam saat belajar karena dianggap lebih minim distraksi dibandingkan lagu dengan yang ada liriknya. Nah, tapi kalau dibilang apakah belajar sambil mendengarkan musik itu bisa membuat kita tetap fokus? Untuk hal ini sebenarnya gak ada jawaban yang paling benar ya. Dan ini balik lagi ke masing-masing. Apakah kamu bisa atau enggak? Karena seperti yang dia bilang tadi, untuk sebagian orang mungkin bisa ya, tapi termasuk aku nih gak bisa teman Pro 2 ya. Jadi kayak memang fokusnya itu gak bisa apa ya, gak bisa nyambi lah gitu ya. Jadi sambilan belajar, sambilan dengar musik tuh gak bisa teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu merasa musik membantu tetap fokus tanpa membantu kamu untuk memahami materi sih it's okay ya, tidak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya untuk teman Pro 2 yang mungkin fokusnya terganggu ketika mendengarkan musik, ya udah gak usah dilanjutin ya. Jadi bisa dibilang apakah mendengar musik bisa membantu proses belajar? Mungkin untuk sebagian orang dan gak semua orang. Setuju gak teman Pro 2?

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah belakang.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: find out when the new Porsche come in.
1: Ih, kok salah-salah terus ya?
2: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
1: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

1,5 Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Balik lagi di segmen Healthy Hacks bareng aku Nia. Aku bakal ada segmen terbaru ya untuk tahun ini. Healthy Hacks kayak keren deh. Untuk siang ini aku mau nanya dulu, siapa di sini yang rajin banget beli serum mahal, moisturizer seharga kosan, tapi giliran beli sunscreen mikirnya 1000 kali? Ada enggak orangnya? Atau mungkin malah sering mikir, ah, cuma keluar beli seblak doang, ngapain pakai sunscreen sih, repot amat. Nah, dengerin aku baik-baik ya, teman Pro 2. Percuma skincare kamu mahal kalau kamu masih skip sunscreen. Itu sama aja kayak kamu bangun rumah mewah tapi gak dikasih atap. Hancur ya kena hujan ya. Nah, jadi sinar UV itu jahat banget. Dan dia itu gak kenal kata libur. Mau mendung kek, mau cuma keluar bentar kek, dia tetap ngintip buat ngerusak kolagen di kulit kita. Akibatnya, flek hitam, kusam, dan kerutan datang lebih cepat dari jodoh si Bayu. Jodoh si Bayu, serem kan? Jadi please banget teman Pro 2, anggap sunscreen itu investasi. Cuma butuh 2 ruas jari tiap pagi buat nyelamatin muka kamu dari penuaan dini. Mending ribet dikit sekarang daripada nyeselnya pas umur 30 nanti. So, sebelum kamu aktivitas hari ini, coba cek muka dulu, udah pakai sunscreen belum?

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres. Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

أشهد أن لا إله

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang. Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Oh ya?
4: Boleh suka nggak lagunya?
3: Bentar ya, aku lagi telepon. Gimana tadi? Oke, boleh sih. Bentar ya. Hey, thank you ya. Bye-bye. Jadi gimana?

Ya, 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore. Ya, teman Pro 2 FM, selamat sore di hari Selasa nih ya, di 28 Juli. Gimana kabarnya teman Pro 2? Dan sore hari ini udah bareng Hafiz ya, seperti biasa di sore ceria di 28 Juli 2026. Gimana kabarnya teman Pro 2 FM? Semoga sehat selalu dimanapun berada ya, di detik-detik menuju bulan kemerdekaan kita, menuju bulan Agustus sama Pro 2. Udah mau masuk, udah mau berjalan 8 bulan ya, bulan Juli ini ya. Gak terasa ya teman Pro 2 ya, udah jalan 8 bulan, udah lewat setengah tahun. Bisa dibilang kayak ke akhir tahun tuh kayak cepet aja gitu rasanya, gak bakal terasa. Tau-tau udah, nanti udah tahun baru lagi gitu ya. Jadi teman Pro 2 ya, gimana nih resolusi kamu di 2026 nih? Apakah sudah ada yang tercapai atau belum sih kira-kira ya? Pokoknya ya teman Pro 2, apapun itu yang menjadi hal-hal baik dan juga doa-doa dan harapan kamu teman Pro 2, semoga segera diwujudkan dan tercapai ya. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin. Oke teman Pro 2, seperti biasa Hafiz hari ini bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

15 menit ya.

0: Show 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
1: Lagunya dulu spell makannya.
2: Wow, wow, wow, wow, wow.
3: Waktu yang paling di-

Nah, Tamam Prado FM nih, band Efek Rumah Kaca atau RK dipastikan bakal menjadi pengisi original soundtrack ya film Laut Bercerita. Dan kabar ini diumumkan melalui akun media sosial resmi film pada Senin 27 Juli kemarin. Dan lagu yang akan dibawakan ini berjudul Matilah Kau Mati, yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel Laut Bercerita. Dan lagu tersebut Tamam Prado dijadwalkan dirilis di hari Jumat besok di 31 Juli 2026 di Spotify dan juga berbagai platform musik digital. Dan melalui unggahan ini, tim produksi mengucapkan terima kasih atas antusiasme penggemar yang telah menebak band pengisi soundtrack. Dan mereka kemudian mengkonfirmasi bahwa Efek Rumah Kaca menjadi kru yang bertayang mengisi original soundtrack tersebut. Dan sebelumnya tim produksi sempat memberikan petunjuk lewat sejumlah lagu seperti Di Udara, Sebelah Mata, seperti Rahim Ibu dan Desember. Dan petunjuk itu akhirnya mengarah pada pengumuman resmi keterlibatan band yang sudah berkarya selama 25 tahun tersebut, Tamam Prado. Dan lagu Matilah Kau Mati ini merupakan karya yang ditulis khusus oleh vokalis Khalil Mahmud bersama Efek Rumah Kaca untuk mengiringi kisah dalam film. Dan judul lagu tersebut mengambil inspirasi dari puisi yang menjadi salah satu bagian emosional dalam novel Laut Bercerita. Dan film Laut Bercerita sendiri Tamam Prado merupakan adaptasi novel laris, karya Laila Eskudori. Ceritanya mengikuti perjalanan biru laut seorang aktivis mahasiswa yang menjadi korban penghilangan paksa pada masa Orde Baru. Dan film ini disutradarai Yosep Angginun dan juga dibintangi oleh Reza Rahadian sebagai Biru Laut bersama Yunita Siregar, Diasa Surwardoyo, Eva Celia, Kristen Hakim, ada Aswendi Bening Suara, Kevin Julia dan sejumlah aktor ternama lainnya, Tamam Prado. Benarnya

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Setrum.
3: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana.
4: Well, I'm still figuring out what's best for me.

Ya, Taman Prado FM nih, Verona Picture merilis klip spesial terbaru film Dan Bandung ya, menjelang penayangannya di bioskop pada 20 Agustus besok di 20 Agustus di 2026 ya. Dan Taman Prado FM cuplikan ini menampilkan sisi romantis hubungan dua tokoh utama, Basil dan juga Elma, dengan latar kota Bandung yang penuh kehangatan tentunya. Nah, berbeda dari materi promosi sebelumnya, klip spesial tersebut menghadirkan nuansa yang lebih intim. Alunan lagu Dan Bandung dengan iringan piano menjadi penguat suasana menyelami kisah cinta di tengah hiruk pikuk kota Bandung. Dan cuplikan itu memperlihatkan momen kedekatan Basil yang diperankan sama Samo Rafael dan juga Elma yang diperankan oleh Sana Shannon ya. Dan kehadiran Basil digambarkan menjadi sosok yang mampu memberikan ketenangan hati bagi Elma di tengah berbagai keresahan hidup yang menghampirinya ya. Dan salah satu adegan ini memperlihatkan keduanya berada di kolong jembatan alun-alun Bandung dengan apa ya, suasana yang tenang nih. Elma mengajak Basil merasakan bagaimana kebisingan kota seolah menghapus semua kegelisahan yang ada di pikirannya. Dan momen tersebut kemudian ditutup dengan ajakan manis dari hasil yang semakin menumbuhkan rasa penasaran terhadap perjalanan hubungan mereka. Dan film Dan Bandung ini Teman Pro 2 diadaptasi dari Semesta karya P.D. Paik dan disutradarai oleh Rudy Sujarwo. Dan kisahnya ini mengikuti perjalanan Basil dan Elma yang saling menemukan makna cinta dan juga ketenangan di berbagai sudut kota Bandung. Dan menjelang penayangannya, tim produksi juga mengumumkan final trailer film Dan Bandung yang akan dirilis di 29 Juli besok ya. Sementara filmnya dijadwalkan bakal tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 20 Agustus 2026.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Nah, kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Ya, teman Prado FM nih, Kim Jing Wong dipastikan bakal absen dari sejumlah kegiatan Zero Base One nih akibat benturan jadwal proyek acting yang sudah dijadwalkan ya. Dan teman Prado, pengumuman tersebut disampaikan melalui agensi yaitu Nest Management melalui pernyataan resmi kepada para penggemar pada hari ini ya, teman Prado. Dan Nest Management menyampaikan apresiasi kepada seluruh penggemar yang terus memberikan dukungan kepada Kim Ji Wong selama berkarir nih. Dan agensi menjelaskan, sang artis kini menjalani aktivitas sebagai aktor sekaligus juga anggota Zero Base One secara bersamaan dengan penuh tanggung jawab. Dan menurut agensi, Kim Ji Wong terus berupaya memberikan penampilan terbaik kepada para penggemar melalui berbagai aktivitas profesional yang berbeda. Dan pihak manajemen juga berusaha mengatur jadwal agar seluruh kegiatan dapat dijalankan tanpa mengabaikan komitmen yang sudah disepakati. Namun proses penyesuaian jadwal menghadapi kendala proyek acting, dan Kim Ji Wong sudah dikonfirmasi sebelum pengaturan kegiatan grup, dan kondisi tersebut membuatnya berpotensi tidak mengikuti beberapa agenda Zero Base One dalam waktu tertentu mendatang ya, akibat penyesuaian tersebut. Dan Nest Management menyatakan akan mendapat perubahan terhadap keikutsertaan Kim Ji Wong pada sejumlah jadwal resmi sementara waktu. Dan agensi meminta pengertian penggemar karena situasi serupa berpeluang kembali terjadi apabila penyebabnya tetap tidak berubah kemudian hari nanti. Dan dalam pernyataannya, teman Prado, Nest Management juga menyampaikan permohonan maaf atas kabar yang mungkin mengecewakan para penggemar setia mereka semua ya. Dan agensi berjanji terus mendukung Kim Ji Wong agar mampu menjalankan tanggung jawabnya pada kedua bidang secara seimbang ke depan. Dan pihak manajemen berharap Kim Ji Wong ini dapat terus menunjukkan perkembangan positif melalui proyek aktif maupun aktivitas bersama grup. Dan dukungan tersebut diharapkan membantu sang artis menampilkan kemampuan terbaik dalam setiap kesempatan yang dijalani secara profesional bersama para penggemar. Dan setelah pengumuman resmi dirilis, Zero Base One mengonfirmasi Kim Ji Wong tidak akan menghadiri acara 2026 SBS Gayo Daejeon Summer mendatang. Berdasarkan pemberitahuan penempatan kursi penggemar, anggota Zero Base One yang tersisa akan tampil bersama di atas panggung nantinya.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ya, tolong Pro 2 FM nih, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1 yang menurutnya skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa persiapan. Dan Hartman mengaku fokus utama tim bukan sekedar meraih kemenangan melainkan menerapkan konsep permainan yang diasah selama pemusatan latihan. Dan dia bilang mengatakan bahwa penting ya untuk menjalani setiap pertandingan satu persatu, dan dia mengatakan bahwa ini tentang menerapkan identitas taktis dan membawa kerja keras itu dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan. Dan teman Pro 2, pelatih asal Inggris itu mengapresiasi semangat para pemain yang terus bekerja sama sejak awal hingga akhir pertandingan. Dia melihat kebersamaan yang terbangun di dalam tim menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan telak tersebut. Meski demikian, Hartman menilai timnya masih memiliki sejumlah aspek yang perlu dibenahi sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dan dia mengingatkan, skuad saat ini baru menjalani laga kedua secara bersama sehingga proses adaptasi masih terus berlangsung. Hartman juga menegaskan kemenangan atas Kamboja tidak akan membuat tim terkena dalam persaingan grup A Piala AFF 2026. Menurutnya, setiap pertandingan menghadirkan tantangan berbeda sehingga seluruh pemain harus segera mengalihkan fokus menuju laga selanjutnya. Indonesia mengawali Piala AFF 2026 yang kemenangan meyakinkan berkat hat-trick dari Michel Becker. 3 gol dicatatkan pada menit ke-6, 14, dan juga 56. Sementara 2 gol lainnya dicetak oleh Sandy Walsh dan juga Jens Raven. Masing-masing 1 gol ya teman-teman, 2. Dan kemenangan atas Kamboja dengan skor 5-1 ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol di tempat kedua. Singapura sudah 2 kali meraih kemenangan berada di pojok klasemen sementara dengan 6 poin. Dan Kamboja dan juga Timor Leste belum memperoleh poin, berada di posisi keempat dan juga kelima. Dan kemenangan skuad Garuda ini menjadi modal kuat jelang laga berikutnya menghadapi Timor Leste dan akan dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat besok di Stadion Konburi, Thailand.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ya, dalam berdua sesaat lagi akan kita ikuti kumandang ayat suci Al-Quran, beduk tahrim, dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: The following presentation is rated R.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih, gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening, nanti kita bakal lanjut-lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya? Ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
1: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
1: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
1: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
2: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
3: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondrei bass.
0: Gondrei di bass. Wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV. Ya kan, ya. Teman-teman kangen gak sih sama FTV tuh supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
2: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
3: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu
0: Asbak. Masih sering dipakai di FTV-FTV.
3: Ya.
0: Dan nyokap lo masih sering nonton.
2: Masih.
0: Oh, iya dong. Woy, iya. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
2: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
2: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Ketemunya kita nongkrong ya.
4: Di studio sebenarnya.
2: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
4: Di daerah Condet.
2: Di Condet.
0: Oke. Okay.
4: Jadi ada studio. Jadi
2: Studio Land namanya.
4: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Si Capung ada band, saya ada band, terus
0: Capung dia ada band nih berarti.
4: Bukan.
0: Oh, bukan.
4: Dulunya
0: oh, iya.
4: Punya band juga.
0: Punya band.
4: Saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
4: Condet.
0: Wow.
4: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
2: Langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
4: Ya awalnya ngejam sih. Ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
2: nulis lagu.
4: Kebetulan ACC ya Bung. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuat Mencinta Padaku itu.
0: Langsung diterima?
4: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
2: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah.
2: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. Jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo.
2: Ya, banyak juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
4: Betul. Beda ya,
0: kayak band-band sekarang kan.
4: Betul.
2: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
4: nyodorin
2: semuanya.
4: Lah.
2: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
2: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir justru?
2: Justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke. Okay.
2: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
2: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Okay. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
2: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh dulu ceritanya, siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh?
4: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apaan mau bandnya, waktu itu belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada ini aja nih. Asbak aja.
2: Terus baru abis itu bikin filosofi
4: ya.
0: Okay.
4: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
4: Okay. Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya, baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu, tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
4: Ya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Yeah. Oke. Okay. Kalau Capung?
2: Dulu Metallica.
3: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia ini
2: metal
3: nih.
0: Jadi di Asbak ini berubah 180 derajat dong,
3: iya.
0: Teman-teman.
4: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu. Enggak masalah, silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama di Asbak,
2: kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa, Kotak berarti ya?
2: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan ya. Angkasa.
2: Kotak duluan. Kotak Angkasa. Duluan.
0: Hello.
2: S12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
2: udah 12 ya termasuk.
0: S12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue bisa satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Right.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya. Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
4: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi ya, kayaknya di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput, temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi, tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gua ada lagu nih
0: kayaknya. Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta. Jadi gua juga punya lagu.
0: Terus juga.
1: Ini nawarin, terus dia mainin. Oh, lagunya. Oh, ternyata cocok.
0: Lagi.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah, kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung.
1: Iya. Tapi dengerin produser, cocok, ya udah kita rasamin. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini?
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini?
1: Iya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre?
4: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang?
4: Udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu gak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Iya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Ini cerita dia banget nih.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
4: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
1: Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
4: 7 ya.
1: Baru 5 ini.
2: Berapa teh?
1: 6
2: ya?
0: 5. Dan 6-6-nya ciptaan 6, Iput 6, September Band. jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
4: Iya.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekan
0: ini. Nah, ini. Karena banyak biasa, kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa di album di EP-nya ini? Asbak Band.
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke.
1: Okay. Izinkan Aku Menjagamu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya? Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Sama ini Hidup yang Tanpa Cinta.
0: Wah. Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
4: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan aku.
0: Itu Iput juga tuh.
1: Iput lagi.
0: Lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih. Luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Asbak Band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa? Mas cocok lah sama pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase
4: ya.
0: Asbak apa
4: Asbak Family
0: ya. Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih, Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus
2: ya, udah ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling banyak unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
4: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu dong, yang di
1: Medan ya.
4: Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Lepen. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita, jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya, ada
1: 5 jam 6 jam
4: ya. Jadi kita stuck di situ aja,
2: berhenti. Okay.
4: Berhenti di situ, nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua
2: dan mati lampu ya,
4: dan mati masalah. Lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi enggak berarti
4: manggungnya jadi itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
4: berikut.
2: Apa waktu itu, kemana sih waktu itu?
4: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat
4: ya, iya waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu, di perjalanan itu kita stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
4: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu.
4: Mati lampu.
0: Apa yang kalian lakukan?
4: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
4: Jadi kan ada warung-warung gitu kan. Ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua, gelap, dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Band doang. Apa sama, ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka.
1: Wah. Wow.
4: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan, bisa lucu, horor, atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band, di era-era itu ada nggak?
4: Banyak sih ya. Era-era itu di Medan juga sih, yang pas apa hujan. Belum ada orang, pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh, karena kan gerimis kan. Kita pikir di kota ini kayaknya
2: nggak ada yang pernah nyari nonton
4: nih. Ya udah manggung aja lah, nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Ngibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir, dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, wah ada orang.
2: Jadi dari mana nih orang yang datang?
0: Jadi awalnya
4: mereka masih pada minggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa ririk?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri?
4: Kalau lupa lirik nih, vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, men?
1: Gak tau.
0: Blank aja gitu?
1: Blank aja.
0: Apa semalamnya kurang kan tidur?
1: Banyak, jangan gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gitu.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu sekarang fansnya, kak liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong, itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
4: Ya, itu salah satunya kaget. Ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Itu antusias mereka.
4: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
4: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
4: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
4: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label, kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang ditanya dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
4: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya nontonnya.
2: Dan hafal lagunya.
4: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
5: itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik.
2: Kalau
0: apa sih perbedaannya dari teman-teman
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh, itu gede dulu ya.
2: Lumayan.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang kan enggak ada.
4: Sekarang
2: udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya lebih apa ya, dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum. Mungkin
4: sekarang masih asik, mungkin ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh enggak. Iya. Kayak enggak tahu kenapa kayak euforianya kayak enggak kayak dulu tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk band kita ya. Untuk
4: band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV, kayak boleh disebut.
0: Boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak.
4: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu ya, band-band lain.
4: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya.
4: Ya.
0: Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat tempat untuk manggung lah. Jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja.
4: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
4: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya. Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
4: Betul.
0: Kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
4: Iya, banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri?
4: Malaysia
0: kan industri musiknya juga lagi naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
2: Tempat lain sih belum.
0: Belum.
2: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hongkong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dah.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan 2 bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
4: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
4: Kalau mereka sebenarnya punya grup ya. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macam ya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur.
0: Jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup. Dan paling banyak di mana sih men?
5: Jawa ya.
4: Jawa.
0: Di Jawa.
2: Sumatera juga.
4: Sumatera.
0: Wow, gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal nggak men? Lagunya men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Uza dan juga Asbak Band.
1: Hey.
0: Band dari Jakarta, teman bro dua. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis, teman bro dua.
1: Hey.
0: Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, bener gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Pada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa
0: gitu. Iya. Oke. Okay. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Okay. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band? Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu-lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia.
0: Okay.
2: Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update-update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya.
0: Kurang.
2: Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Ada
0: total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah gak ingat ya?
2: Enggak
0: ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita ya? Oh, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan?
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng
2: ya.
0: Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor ya. Yang pengen sponsorin kan? Ya?
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat terrealisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Wah. Gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya lah.
0: Aman. Ini teman bro dua, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: saya Alex Bakben.
1: Thank you.
2: Thank you.

0: Siap menikmati malam kamu satu jam penuh inspirasi bersama dengan Pro 2 Jambi di Jaga Malam bersama RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Malam ini bakal seru banget sama Pro 2 karena kita bakal ngobrol barengan anak muda yang sangat luar biasa yang membuktikan bahwa mereka tuh berkarya, mengabdi itu bisa dilakukan dengan cara yang asik, kreatif, dan penuh dengan semangat kebersamaan. Karena benar-benar mengabdi itu keren, teman Pro 2. Saat ini anak-anak muda mulai bergerak, bukan cuma mimpi mereka, tapi juga bagaimana mereka terwujud yang membawa dampak nyata untuk Jambi. Bersama komunitas pengabdi muda sudah hadir bintang tamu kita yang luar biasa. Ada Ifra Tiwi atau biasa disapa dengan Tiwi. Selamat malam Kak Tiwi.
1: Selamat malam Kak.
0: Nah, lanjut lagi sekarang teman Pro 2 ada Nabila Destiani atau biasa sapa Nabila dengan perannya sebagai wakil ketua. Selamat malam Nabila.
1: Selamat malam Kak.
0: Nah, lanjut lagi nih teman Pro 2 ada Rasel Wita Amanda atau biasa sapa dengan Acel Slatia sebagai dari divisi PSDM. Selamat malam Acel.
2: Halo, selamat malam Kak.
0: Nah, lanjut lagi ada Muhammad Kevin Raditya dari divisi Humas. Yang dicapa dengan namanya Kevin. Selamat malam Kevin.
3: Selamat malam, halo.
0: Nah teman Pro 2 mereka ada Kevin, ada Tiwi, ada Acel dan Nabila. Buat yang menyaksikan malam hari ini teman Pro 2 melalui live YouTube RRI Jambinet dan mendengarkan melalui streaming rri.co.id, aplikasi digital dan 99.9 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Tetap bersama kami karena banyak cerita inspiratif, pengalaman yang seru banget, juga semangat kolaborasi yang sayang untuk dilewatkan. Inilah Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi. Dan mari bergerak menginspirasi, memberikan dampak yang positif. Oke deh, langsung aja selamat datang ya Kevin, Tiwi, Acel dan Nabila. Udah datang ke Pro 2 Jambi, boleh perkenalkan dulu nih apa itu komunitas pengabdi muda, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih ya Kak. Oke, jadi pengabdi muda ini sebenarnya adalah komunitas atau wadah bagi anak-anak muda yang ingin berdampak untuk sekitar, terutama khususnya yang ada di Provinsi Jambi, seperti itu Kak.
0: Terus boleh ceritakan juga udah berapa lama, terus bagaimana terbentuknya dari komunitas pengabdi muda ini?
1: Oke. Sebenarnya untuk saya sendiri di pengabdi muda ini kurang lebih sudah 1 tahun ya Kak ya. Kurang lebih sudah 1 tahun dan yang seperti saya bilang tadi, pengabdi muda ini apa ya, lebih berfokus kepada pendidikan, kemudian aksi sosial masyarakat, di mana awal mulanya itu sebenarnya pengabdi muda ini di bawah naungan Yayasan Pavito Bakti Nusantara Kak.
0: Oke.
1: Di mana Pak Vito tersebut ingin pengabdi muda ini menjadi yayasan yang bisa berkembang, yang bisa maju untuk pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia, Kak. Nah, untuk sementara ini di pengabdi muda kami hanya berfokus kepada Provinsi Jambi terlebih dahulu.
0: Oke. Nah, lanjut lagi nih Tiwi. Ya. Mengapa memilih nama pengabdi muda dan apa filosofi di balik nama tersebut?
1: Oke, kenapa pengabdi muda?
0: Yeah.
1: Sebenarnya kami ambil dari kata pengabdi, yaitu bagaimana komitmen anak muda, keberanian anak muda untuk membawa dampak serta peran nyata bagi masyarakat untuk memajukan pendidikan-pendidikan yang ada di Jambi. Karena apa ya Kak, di Jambi, di Indonesia dan khususnya di Jambi masih banyak keresahan-keresahan anak muda gitu nah Kak. Selain pendidikan ya, keresahan anak muda
0: seperti
1: ya kita tahu sama-sama anak muda sekarang itu banyak sekali yang bullying, okay. Kemudian perundungan atau geng-geng motor gitu Kak. Jadi kami ingin mengajak anak-anak muda untuk berdampak gitu, bukan hanya mengerjakan aksi-aksi yang tidak bermanfaat. Jadi kami ingin mengajak anak-anak muda, disinilah wadah kita untuk berkembang, untuk peduli terhadap masyarakat, peduli aksi sosial dan pendidikan kayak gitu Kak.
0: Oke. Nah, lanjut

0: Lagi nih masih ke TV dulu nih ketuanya ya dari Pengabdi Muda. Bagaimana awal mula komunitas ini berdiri dan apa keresahan yang tadi udah jawab keresahannya yang dijawab. Jadi seperti apa yang akan kalian lakukan?
1: Oke. Okay. Nah, awal mula berdiri ya, Kak ya. Sebenarnya kalau awal mula berdiri yang bisa menjawab ini sebenarnya adalah founder ya, Kak ya. Pak Vito tersebut. Sebenarnya kami ada komunitas di bawah yayasan, di bawah naungan yayasan tersebut yang namanya RKPS. Yeah. Nah, komunitas Pengabdi Muda ini berawal dari departemen yang ada di RKPS, Kak.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian Pak Vito memecah komunitas ini menjadi dua, dibikinlah Pengabdi Muda karena agar Pengabdi Muda ini lebih berfokus kepada masyarakat dan pendidikan, aksi peduli sosial gitu kan.
0: Lebih ke sosial ya.
1: Iya, lebih ke sosial.
0: Terus apa visi besar yang ingin diwujudkan oleh komunitas Pengabdi Muda, terutama buat Jambi atau di Provinsi Jambi?
1: Oke. Okay. Nah, visi besar dari Pengabdi Muda ini sebenarnya adalah ingin menjadi suatu yayasan, Kak. Suatu yayasan yang berkembang, yang maju untuk bukan hanya di Provinsi Jambi tetapi di Indonesia.
0: Okay.
1: Gitu, Kak. Agar apa ya? Kita tahu kondisi Indonesia bagaimana, pendidikan di Indonesia bagaimana, dan masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan lain sebagainya. Jadi fokus utama kita itu Kak, pendidikan.
0: Pendidikan.
1: Gitu. Iya,
0: okay. Jadi itu ibaratnya visi besarnya pendidikan, terutama untuk bagaimana anak-anak muda itu mereka tidak lagi lakukan tindakan-tindakan yang kejahatan atau kriminal ataupun baik bullying itu tadi.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik. Nah, lanjut lagi nih aku ke kalian, ke Kevin, Tiwi, Acel dan Nabila. Dari tema ke tema ini kan pengabdi itu keren. Menurut masing-masing dari kalian, apa arti mengabdi bagi anak muda zaman sekarang? Dari Kevin dulu.
2: Halo, selamat malam semua. Menurut saya mengabdi itu adalah sesuatu dedikasi yang akan kita berikan kepada lingkungan sekitar ya, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan yang lainnya ya, Kak. Dedikasi itu harus dipenuhi dengan keikhlasan, ketulusan, dan juga tidak mengharapkan timbal balik lah ya, Kak. Saya mengabdi itu.
0: Oke, okay. Kalau dari Acel, apa menurut kamu ini, Cel? Arti mengabdi bagi anak muda zaman sekarang?
3: Kalau bagi aku ya, Kak, pengabdian itu bukan tentang kita memberikan wawasan, pengetahuan. Mungkin sama seperti Kevin ya.
0: Mm-hmm.
3: Bentuk pengabdian bagi aku tuh lebih, apa ya bilangnya?
0: Lebih apa?
3: Biar
1: berdampak.
3: Iya, lebih berdampak ke masyarakat. Terus
2: kesan positif.
3: Memberikan kesan positif bagi anak muda yang mungkin seumuran, yang mungkin jalan pikirnya maaf agak beda gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari Nabila?
4: Oke, okay, kalau dari Bila sendiri bisa mendengarkan kata seorang pengabdi terhadap anda sekarang, pertama dengan kita sebagai kakak pengabdi ya bisa dibilang. Bila bisa melihat bahwasannya anak muda sekarang itu sebagai seorang pengabdi, bagaimana kita bisa memberikan dampak kepada masyarakat terutama, dan bagaimana sih kita memberikan pelajaran dalam hidup kita, karena pelajaran yang kita dapatkan itu dari pengabdian. Kita bisa belajar dari hal yang paling kecil hingga paling besar gitu, Kak.
0: Oke, kalau dari Tiwi?
1: Oke, untuk saya sendiri pengabdian itu apa ya? Bagaimana kita memberanikan diri untuk bisa berkomitmen terhadap sesuatu, khususnya di pengabdian seperti ini kita berkomitmen terhadap masyarakat, kita berkomitmen terhadap negeri kayak gitu, Kak.
0: Oke. Okay. Tadi udah pahami ya arti mengabdi bagi anak muda zaman sekarang. Nah, lanjut lagi. Banyak anak muda tuh berpikir bahwa mengabdi itu harus banyak uang atau waktu. Bener enggak? Narik aja dulu.
3: Kalau ngomongin itu lebih ke kita juga punya kesibukan masing-masing.
0: Iya. Yeah. Santai aja, gak apa-apa. Blur aja. Kita gak like salah atau benar. Karena ini paling-paling pandangan lagi.
3: Buat belajar mungkin kita lebih banyak ngeluangin waktu sebagai anak muda. Kalau belajar ya belajar. Terus buat pengabdian, Kalau dari segi tadi bilangnya apa? Harus banyak
0: banyak modal, banyak kan itu kan berpikir mengabdi itu harus punya banyak uang atau waktu. Benar enggak demikian?
3: Enggak sih.
0: Ya udah sih
3: kalau banyak uang kayaknya enggak deh, Kak.
0: Ya udah, fokus pertanyaannya. Jadi yang ngeblank. Ayo ke TV dulu, Kuli. Kalau menurut kamu di TV?
1: Oke, okay. Menurut aku sih enggak harus ya, enggak harus banyak uang dan waktu. Sebenarnya tergantung dari kita sendiri, Kak. Tergantung dari niat kita sendiri. Kembali lagi kepada niat kita, bahwasanya kita ingin berdampak, kita ingin berkomitmen, kita ingin apa ya? Niat kita baik untuk memajukan apa ya? Pendidikan, kemudian bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk masyarakat gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Nabila?
4: Kalau dari Nabila sih enggak. Kenapa guys? Enggak, karena kalau misalnya niat kita sudah emang murni, emang niat emang baik untuk bisa berdampak kepada masyarakat, aku saya yakin banget dari segi waktu dan uang itu bisa dicari. Kita bisa mengikuti kegiatan dari sponsor, dari kegiatan mana lain. Intinya adalah yang utama adalah niatnya secara baik.
0: Oke, okay. Kalau dari pandangan Kevin nih, Kevin?
2: Kalau menurut aku enggak ya, Kak.
0: Iya.
2: Harus tentang uang sama waktu ya. Karena seperti yang aku bilang tadi, mengabdi itu adalah dedikasi kita tentang keikhlasan, ketulusan hati tanpa ada pengimbalan balik gitu ya, Kak. Jadi enggak perlu deh kita harus untuk uang, waktu.
0: Jangan goyang-goyang. Terus
2: ya paling itu aja sih, Kak. Enggak
0: mesti ya. Oke. Berarti udah tahu masing-masing udah punya alasan, tapi tetap dengan sama bahwa tidak mesti harus ada waktu dan uang. Oke. Okay. Kalau tadi ada jawab soal dari Tiwi, Acel, Nabila dan juga Kevin, sekarang aku ke Nabila dulu nih. Nabila, bagaimana menjaga semangat anggota supaya tetap konsisten dalam kegiatan sosial?
4: Oke, Kak. Jadi ini aku sudah tanamkan kepada anggota-anggotaku, termasuk dari Acel, Kevin. Jadi sebelum kegiatan, sebelum kita pengen melakukan program dimanapun, aku selalu tanamkan ada dua. Pertama adalah komunikasi dan kepekaan. Kenapa, Kak? Kalau misalnya kita sudah menanamkan hal tersebut, semangat atau kerja mereka itu bakalan berjalan dengan lancar. Karena ketika pertama mereka komunikasi dengan lancar, maka komunikasi antar pertemanan persahabatan makanya bakalan baik terbentuk secara keluarga. Nah, kenapa aku juga nanamkan namanya kepekaan? Ketika temannya ada ngerasa apa bahasanya, kayak mereka banyak tugas, terus juga teman-temannya banyak ini, nanti kalau mereka peka dengan teman, oh ternyata teman aku ini banyak kegiatan, banyak gini, aku bantu. Nah gitu, Kak. Jadi ketika mereka sudah memiliki rasa yang aku berikan kepada mereka, terbentuklah rasa semangat mereka untuk dalam pengabdian, itu lah, Kak.
0: Oke, terus lanjut lagi nih untuk komunitas dari pengabdi muda ini, apa tantangan terbesar mengajak generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan sekitar?
4: Oke, jadi tantangan besar yang kita hadapin pertama manajemen waktu untuk ini sih anggota kita, untuk ya kita tahu sendiri ya, anggota kita kan bukan hanya mahasiswa, ada juga yang sudah pekerja, ada juga masih sekolah, Kak. Nah, bagaimana sih tantangannya itu tentang manajemen waktu? Jadi kita ada namanya untuk bermusyawarah, balik lagi komunikasi. Jadi ketika kita ingin melakukan program, kita sepakatin dulu tanggalnya mau berapa, kita mau rapatnya di jam berapa, dan kalau misalnya teman-teman ada terkendala atau gimana, ada kita cara alternatif, yaitu rapat secara meet atau via Zoom. Iya, online.
0: Oke, okay. Terus menurut teman-teman nih, baik Tiwi, Kevin, Acel dan juga Nabila, apa dampak kecil yang sering dianggap sepele tapi ternyata tuh sangat berarti bagi masyarakat? Ke Tiwi dulu deh, ketua.
1: Oke, okay. Kalau menurut saya ya, kayak dampak kecil yang mungkin sepele ya menurut kita, tetapi sangat berdampak untuk orang lain, sangat berdampak untuk masyarakat, itu contohnya ya, contohnya ya, membuang sampah sembarangan.
2: Betul.
1: Nah, itu apa ya, walaupun sepele membuang sampah sembarangan, tapi dampaknya besar. Dampaknya besar terhadap orang lain gitu. Karena contohnya akan mengakibatkan banjir.
0: Iya.
1: Gitu. Itu salah satu contohnya sih, Kak, kalau menurut.
0: Oke. Nah, kalau dari Kevin?
2: Kalau menurut aku, pandangan aku ya, Kak, sebagai pelajar, mungkin yang hal kecil yang selalu disepelekan orang itu adalah malasnya membaca, Kak. karena itu salah satu menyebabkan Indonesia kurangnya literasi itu, Kak. Padahal membaca itu penting ya, Kak.
0: Iya,
2: buat kita ya. Nah, kita dari awal itu belajar membaca, terus juga dari sekolah ada namanya buku. Tapi dari pandangan aku, teman-temanku selalu kayak menyepelekan gitu tentang pelajaran, buku, sama yang lain-lainnya gitu, Kak. Yang sesuatu hal yang harus dibaca dulu. Jadi orang itu kayak menyepel, kayak menjudge gitu tanpa membacanya gitu, Kak.
0: Kayak caption-caption gitu ya. Oke, sekarang lanjut lagi ke Acel. Menurut kamu nih, Cel, dapat Acel sering dianggap sepele, tapi ternyata tuh sangat berarti bagi masyarakat.
3: Bisa dimulai kayak dari kita lihat sering di jalan itu banyak yang ngerokok di jalan. Itu kalau aku pribadi aku tegur.
0: Maksudnya di motor ya?
3: Di motor.
0: Nah, jelasin ke di jalan.
3: Iya, kadang kalau di lampu merah itu udah enggak pakai helm, terus ngerokok, hidupin rokok juga. Jadi tuh kayak asapnya, debunya tuh kena-kena ke orang. Dampaknya kan kayak bisa kena mata, itu bisa fatal. Itu aku tegur sih kalau aku pribadi, Kak.
0: Iya, oke. Tapi yang ditegur gimana mereka? Baper gak?
3: Kalau bapak sih biasanya baper, Pak.
0: Iya. Sabar ya. Oke, itu berarti ibaratnya dampaknya kecil tapi ternyata berdampak besar sama masyarakat ya. Kalau dari Nabila?
4: Kalau dari Nabila sebenarnya sudah disampaikan ya dengan tim Bila. Cuman satu sih, yang hal yang paling kecil yang gak kita sadarin adalah kepekaan. Kenapa? Ketika kita sudah merasakan menanamkan kepekaan, hal sekecil apapun sudah disampaikan oleh tim saya, seperti kayak pembuangan sampah, literasi, juga hal tadi yang ngerokok, itu sebenarnya kalau misalnya kita sudah memiliki rasa kepekaan, itu kita bisa berdampak untuk kedepannya. Gitu lah, Kak.
0: Oke. Baik, teman produser, kita masih bersama dengan teman-teman dari komunitas Pengabdi Muda yang mereka mewakili ya, teman-teman yang atau anggota dari komunitas Pengabdi Muda. Ada Tiwi, ada Nabila, ada Acel dan juga ada Kevin. Kita masih lanjut lagi di Jaga Malam, Jaga Malam-malam bersama produser, teman terbaik kamu dan bersama dengan komunitas Pengabdi Muda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pro 2. Untuk Jaga Malam hari ini, kita juga live YouTube ya, di RRI Jambinet. Jangan lupa di like dan subscribe juga untuk YouTube RRI Jambinet, teman Pro 2. Terus, selamat malam juga yang lagi dengarkan 99.9 FM, aplikasi RRI Digital, dan streaming rri.co.id. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke Acel. Acel, lanjut di Cel.
2: Iya, Kak.
1: Aku pengen tanya lagi nih. Ini aja sebagai divisi PSDM. PSDM ini singkatan dari
2: pemberdayaan sumber daya manusia.
1: Oke, berarti kamu akan memperdayakan manusia. Tapi dalam hal yang positif ya, Cel.
2: Iya dong.
1: Nah, Cel, gimana proses membangun karakter dan kapasitas anggota komunitas dari terutama dari kalian dari pengabdi muda?
2: Karena aku di PSDM itu menjabat sebagai ketuanya ya, Kak.
1: Iya.
2: Di divisi PSDM itu kami fokusnya membangun karakter anggota. Itu dimulai dari pelatihan, pembinaan, serta terjun langsung ke pengabdian masyarakatnya. Karena kami ingin setiap anggota itu memiliki jiwa empati, kepedulian sosial, dan jiwa kerjasama sebagai rasa tanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Oke. Terus kegiatan apa yang paling berkesan selama menjalankan program pengabdian?
2: Yang paling
1: teman-teman mungkin ketua dari yang lainnya boleh bantu nanti ya.
2: Iya. Ya. Yang paling berkesan itu saat turun langsung ke masyarakat. Itu kami ngelihat antusias dan semangat mereka buat menerima kami dari hal sekecil apapun yang udah kami siapkan, kami berikan. Kayak kalau kami turun volunteer nih, Kak.
1: Iya.
2: Mereka mau kami memberikan kegiatan edukasi sekecil apapun, itu mereka selalu semangat buat nyambut kami. Jadi itu hal yang paling berkesan bagi kami.
1: Oke, nah pernah gak sih ada pengalaman nih yang mengubah cara pandang setelah turun langsung ke masyarakat?
2: Kalau itu tentu, karena aku belajar bahwa setiap daerah itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Dari situ aku memahami bahwa pengabdian bukan hanya tentang memberikan, tapi juga mendengarkan, terus memahami setiap kondisi mereka, dan bekerja sama untuk mencari solusi. Gitu.
1: Oke, okay. Tiwi mau ditambahkan lagi?
3: Ya, cukup sih.
1: Oke, berarti ibaratnya itu pengalaman yang mengubah cara pandang ya, setelah turun langsung ke masyarakat. Itu berdampak Acel kepada teman-teman juga atau ke masyarakat dengan ada yang kalian berikan tadi mengubah cara pandang tadi?
2: Alhamdulillah itu sangat berdampak, Kak.
3: Benar. Seperti contohnya di kegiatan Kota Pemulung, Kampung Pemulung.
2: Kampung Pemulung.
3: Iya. Jadi di situ ketika kita terjun langsung ada konflik di antara kan di Kampung Pemulung itu kan ternyata beda RT-RT. Nah, kemarin itu RT yang kita dapatkan tuh RT 19. Nah, terjadilah konflik di sana. Nah, benar kata Aceh, bukan hanya kita memberikan tapi tuh memahami. Nah, dari situlah kita belajar bahwasannya kita juga harus memahami dari karakter orang masing-masing. Karena ketika kita tidak memahami karakter Kampung Pemulung tersebut, jadilah konflik cekcok antara muluk itu enggak terlalu parah, cuman kayak kenapa enggak di sini, kenapa enggak di sini, itu merupakan salah satu dampaknya bisa kita bilang secara nyata.
1: Kampung Pemulung ada
3: di ada Kak di Jambi.
1: Ada.
3: Di Lego di bawah.
1: Oke.
3: Di bawah. Nah, di situ kegiatan kita ya pertama pemberian sembako karena kebetulan ada donatur yang memberikan apa uang untuk kita dan itu diamanakan untuk diberbagi ke acara ulang tahun dia. itu namanya nggak diboleh sebutin itu karena jadi alhamdulillahnya dipercayain kepada kita, jadi kita cari target desa yang membutuhkan. Dan di kampung pemulung itu bukan hanya memberikan sembako, benar kata Aceh, bukan hanya memberikan, tapi kita juga memahamin dari mereka apa yang mereka butuhkan. Jadi kita belajar, kita juga memberikan sedikit edukasi kepada mereka, bukan edukasi dalam segi materi, tapi bagaimana sih dalam kepekaan memahamin tentang daerah gitu kan. Dan terus juga selain itu bukan hanya edukasi, tapi juga ada games bermain bareng dengan kepada kampung pemulung tersebut. Jadi banyak banget dampak atau cerita pengalaman yang kita dapatkan di kampung pemulung itu, Kak.
1: Oke, Cah, lanjut lagi, Cah. Pernah nggak ada pengalaman mengubah cara pandang setelah turun ke langsung ke masyarakat yang tadi, atau ada lagi?
3: Salah satu kegiatan banyak gitu, Cah.
2: Iya.
3: Banyak sih, Kak.
2: Kalau yang kemarin itu pernah, Kak. Ada, bukan pengabdian, lebih ke kami ada satu program. Itu setiap hari Jumat, itu Jumat Berkah namanya.
1: Oke.
2: Iya, itu ada salah satu yang kami kasih lah. Dia nolak, benar-benar dia bilang kayak, aku gak butuh ini, katanya gitu. Jadi yang tadinya aku mandang mereka
1: kurang,
2: iba. Jadi kayak, duh, aku salah ya gitu buat ngasih ini gitu.
1: Oke. Nah, apa program unggulan komunitas pengabdi muda yang paling berdampak bagi masyarakat Jambi?
2: Oke, salah satu program unggulan kami adalah kegiatan pengabdian yang kami lakukan secara langsung turun untuk ke lapangan. Itu menggabungkan edukasi, belajar, bermain, serta pengembangan potensi bagi anak-anak dan pemuda sebaya sama kami. Program ini nggak hanya memberikan manfaat saat kegiatan berlangsung, tapi juga mendorong masyarakat untuk berkembang secara mandiri gitu, Kak.
4: Betul. Apa ya, Kak? Lebih ke pendidikan kreatif. Jadi kami ingin anak-anak muda, terutama anak-anak muda ya, dan juga anak-anak yang masih SD gitulah, mempunyai pandangan yang kreatif gitu. Apa ya, gimana ya?
3: Intinya pengabdi muda itu meranakah pendidikan, dan yang ditanyakan program unggulan kita, alhamdulillah banget ini lagi berjalan. Jadi program unggulan kita lagi dilaksanakan, insyaallah enggak ada ketinggalan gimana. Tanggal 27 itu dilaksanakan di Tangkit. Itu merupakan salah satu program unggulan besar di pengabdi muda, yang mana kegiatan itu seperti yang Acil bilang sama Tiwi bilang, itu tentang pengabdian di SD 22, SMP, sama di sekolah mana deh, SMA.
5: Iya,
3: Adiansa. Itu kegiatannya dilakukan 3 hari menginap di Tangkit Nanas, ada field tripnya. Itu merupakan salah satu program unggul di pengabdi muda.
1: Oke, nah kalau tadi Acel udah jawab ya dari bagian divisi untuk sumber daya manusianya. By the way, sekarang ke Kevin nih. Kevin sebagai divisi humas nih, gimana strategi? Bagaimana strategi kamu mengenalkan gerakan ini kepada anak muda melalui media sosial?
5: Kalau dari media sosial ya kan humas.
1: Atau dari media sosial atau dari media lain, atau mungkin dari secara langsung terjun ke masyarakat, silakan.
5: Dari pendapat aku pribadi ya,
1: benar,
5: terjun dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Itu kami melakukan pendekatan ada 3 tahap ya, Kak. Yang pertama dari visual, yang kedua relatable, dan yang ketiga itu interaktif. Nah, yang dari visual ini betul yang Kakak bilang dari media sosial. Jadi kita mengupload konten atau membuat video-video yang menarik dari pengabdi muda tentang edukatif, terus juga volunteer. Kadang juga kita mengajak dari orang-orang luar untuk join ke pengabdi muda ini gitu, Kak. Pokoknya membuat konten yang menarik gitu. Nah, terus yang kedua tentang relatable atau storytelling. Jadi nanti kita akan menceritakan apa sih pengabdi muda itu, terus apa sih tujuan pengabdi muda itu, apa dampak hidup saya kalau saya ikut pengabdi muda gitu. Itu ada banyak, nanti kita jelaskan. Pengabdi muda itu adalah pengabdian pada masyarakat, dan kita akan memberikan dampak positif maupun dari berpikir kreatif, terus pendidikan yang kreatif, dan hal-hal yang positif lainnya gitu. Nggak harus ke lingkungan masyarakat, tapi lingkungan di sekitar kita.
1: Oke, nah lanjut lagi, Kevin. Apakah media sosial itu benar-benar efektif mengajak anak muda ikut bergerak atau hanya sebatas untuk memberikan like atau komentar?
5: Oh, tentu berdampak, Kak. Karena seperti yang kita tahu ya, kita ngikutin zaman sekarang ya, yang dibilang zaman yang serba digital. Nah, jadi kalau kita ngupload konten, jadi semua orang itu kan rata-rata semua orang kan punya yang namanya gadget atau smartphone ya, Kak. Jadi ketika melihat konten yang menarik dari Pengabdi Muda, oh, ternyata Pengabdi Muda gini ya, bagus ya kontennya ya, mengajarkan tentang kebaikan, pengabdian. Wah, jadi ada orang itu yang tertarik gitu, Kak, untuk mengikuti kegiatan ini.
1: Oke, baik teman Prodo, kita masih lanjut lagi nih ngobrol seru bersama dengan teman-teman dari komunitas Pengabdi Muda. Ada Tiwi, ada Nabila, ada Acel, dan juga ada Kevin. Tetap stay tune, kita bakal ngobrol lagi terkait kegiatan mereka dan apa makna dan fungsi dari Pengabdi Muda ini untuk masyarakat, terutama buat anak-anak muda di Jambi. Tetap stay tune di Prodo 2, jaga malam, jangan galau-galau malam bersama Prodo 2 Jambi.

0: gagal malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, lanjut lagi Tampro 2 bareng Tiwi, Acel, Kevin dan Nabila. Tampro di teman-teman dari komunitas pengabdi muda. Nah, lanjut lagi nih untuk kalian berempat nih ya. Kakak lanjut lagi, menurut kalian nih Tampro 2, kualitas apa yang paling penting dimiliki seorang pengabdi muda? Dari Tiwi dulu deh.
2: Oke, kualitas apa yang paling penting ya yang dimiliki oleh komunitas pengabdi muda? Kalau menurut aku sih Kak, yang paling penting itu selain niat, yang kedua itu adalah konsistensi. Konsisten terhadap komitmen yang sudah yang ingin dijalankan gitu. Kita sudah memutuskan untuk berdampak ke masyarakat, sudah memutuskan untuk mengabdi terhadap masyarakat. Jadi kita harus konsisten. Konsistensi itu adalah hal yang paling penting. Kemudian yang tadi Bila bilang ya, adalah komunikasi benar Kak, karena komunikasi ini sangat penting ya di antara kita gitu. Kayak sama seperti apa ya, hubungan gitu Kak. Okay. Hubungan itu kan perlu komunikasi. Jadi ya kita juga perlu komunikasi gitu.
1: Oke, okay. Sekarang Kak Acel dulu nih. Gimana Cel?
3: Kualitas apa yang harus dimiliki seorang pengabdi muda ya Kak?
1: Iya. Yeah.
3: Sama kayak yang tadi Kak Tiwi bilang, itu kita juga harus punya, bisa memanage waktu, membagi waktu kita untuk pengabdian sama untuk kegiatan pribadi kita.
1: Oke.
3: Okay. Yeah.
1: Iya. Dari Kevin.
4: Aduh, jawaban aku diambil Kak Tiwi semua.
1: Berarti sama nih ya.
2: Sama lah ya.
4: Paling aku cuman ngasih tambahan.
1: Iya. Yeah.
4: Selain waktu dan komunikasi juga paling ya balik lagi ke niat diri kita gitu. Kita serius gak ikut apa kegiatan ini gitu. Jangan setengah-setengah gitu. Karena kalau setengah-setengah nanti rugi.
1: Oke. Baik, lanjut lagi ke Nabila.
5: Oke. Jadi untuk dari segi waktu dan kualitas sudah disebutkan oleh tim aku. Cuman yang harus kalian ketahui teman-teman, dikatakan layak sebagai seorang pengabdi bukan hanya niat tapi manajemen waktu, tapi ketika kalian berani, ketika terjun ke lapangan. Jadi ada Kak anak pengabdian, dia tuh takut yang kayak map kayak jijian gitu.
1: Yeah.
5: Nah, jadi maaf ya ngomongnya, jadi dilayakkan sebagai seorang pengabdian karena harus mencoba segala, baik itu kita terjun ke masyarakat yang dikatakan kategori yang kayak maaf tidak bisa diomongin kan. Nah, itu kan harus mencoba, itu dikatakan bagi seorang pengabdian gitu Kak.
1: Oke. Nah, nih bagian mungkin dari mana nih yang jawab satu orang aja nih. Bagaimana cara bergabung dengan komunitas pengabdi muda ini? Apakah terbuka untuk semua kalangan? Silakan.
5: Oke, ya, izin menjawab ya teman-teman semuanya. Menyuarakan tim. Jadi sudah ini merupakan salah satu kesepakatan buat kita. Kita akan membuka pengabdi muda, pengurus ya, itu bukan dia dikatakan layak tapi dikalangkan untuk semua orang Kak. Benar dikatakan si TV sama tim saya. Pertama itu adalah komitmen, karena kalau dikatakan mereka mau untuk buat pengabdian banyak Kak, cuman yang kita cari itu adalah komitmennya mereka, karena semangatnya anak muda itu tuh di awal. Nah, untuk yang kurang itu adalah bagaimana mereka tuh bisa konsisten, itu jadikan salah satu PR. Jadi makanya bila katakan like untuk bergabung ke kita, itu adalah komitmennya mereka sama kepekaan sama komunikasi yang kami tanamkan gitu Kak.
1: Oke. Nah, lanjut lagi nih, silakan dari TV atau teman-teman nih. Kalau ada teman-teman Pro 2 atau teman terbaik Pro 2 malam hari ini yang ingin memulai aksi sosial tapi mereka tuh bingung harus mulai dari mana, apa langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan? Silakan.
6: Boleh.
2: Oke. Langkah sederhana yang mesti dilakukan terlebih dahulu sebenarnya adalah, selain niat tadi yang saya bilang itu, yeah, adalah kita bisa melihat sekeliling kita. Betul. Kita bisa melihat lingkungan kita, apa saja keresahan-keresahan yang dialami oleh masyarakat. Seperti itu Kak. Jika tidak ada wadah, misalkan diri sendiri tidak mampu untuk terjun sendiri,
1: yeah,
2: kita ada wadah. Banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di Jambi, di Provinsi Jambi ini, termasuk kami pengabdi muda. Jadi di pengabdi muda ini tidak ada memandang latar belakang apapun, mau kamu sekolah, mau kalian sekolah, kuliah, ataupun udah bekerja, itu bisa. Kami sangat menerima siapapun yang ingin berkembang, siapapun yang ingin berdampak dan bermanfaat untuk orang lain, seperti itu.
5: Dalam kutipan kebingungan, jadi kamilah memberikan wadahnya.
1: Nah, sekarang lagi nih, Kevin, Acel, Tiwi, Nabila, apa harapan komunitas pengabdi muda ini terutama terhadap kolaborasi dengan pemerintah, kampus, sekolah ataupun komunitas lain di Jambi? Dari Kevin dulu deh.
4: Harapan terbesarnya ya kak, harapan saya untuk pengabdi muda ini gak begitu banyak, tapi cuma satu. Semoga Jambi ini menjadi kota yang terbaik. Terbaik itu bisa dibilang dari keresahan saya, literasinya ditingkatkan, terus juga dari Kak Tiwi keresahannya sampah juga dikurangin, gak ada sampah di sekeliling jalan. Betul. Gitu. Terus juga dari Kak Bila juga bilang keresahan dari lingkungan sekitar kayak ada perpecahan gitu, sosial ya bisa dibilang ya kan. Semoga bisa cepat terurai, kayak gak ada lagi pertikaian. Dan juga semoga Jambi ini menjadi kota yang paling aman.
1: Amin. Oke, harapan dari Acel sendiri sebagai tim dari pengabdi muda ini apa nih? Terutama buat mungkin dari sekolah, kampus, ataupun dari pemerintah dan lainnya.
3: Harapan aku semoga banyak instansi yang lebih menjaga anak-anak muda.
4: Betul.
3: Kayak sudah yang berita-berita yang udah kita
5: dengarkan
3: ya, keresahannya banyak banget soal anak-anak muda, lebih peduli terhadap mereka lah gitu kak, lebih merangkul,
5: dibina
3: terus didengarkan gitu kak.
1: Oke, sekarang dari TV.
2: Oke, kalau dari aku sendiri, untuk instansi-instansi seperti contohnya saya seorang guru, jadi saya ingin sekolah itu bisa, sekolah-sekolah yang ada di Jambi itu bisa bekerja sama dengan kami. Karena ya tujuan kami sebenarnya adalah anak-anak muda, anak-anak yang contohnya kayak contohnya masih SMP, yang masih SMA. Jadi bisa bekerja sama dengan kami lebih banyak lagi kayak gitu. Kemudian untuk pemerintahan juga mungkin dari segi pendidikan ya, bisa mungkin bisa memfasilitasi kami nantinya dalam dalam
5: segi dana.
2: Iya, segi dana contohnya jikalau kami ingin membuat program di bidang pendidikan kayak gitu kan.
1: Oke, dari Nabila ya, singkat Nabila.
5: Oke, kalau dari Bila, bukan hanya untuk Kota Jambi tapi seluruh provinsi, tolong lirik kita karena program yang kita lakukan ini sangat berdampak. Dan kalau misalnya dari Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya ingin membantu kita, silakan cek Instagram kita yaitu @lkpsid dan Pengabdi Muda Jambi. Di situ banyak banget program-program kita, silakan dilirik kegiatan kita dan kita minta bantuannya untuk support kegiatan kita. Itu aja sih kak.
1: Oke, baik, teman Proda masih seru lagi bareng komunitas pengabdi muda. Teman Proda tetap stay tune karena kita lanjut lagi bakal bersama dengan Tiwi, Nabila, Acel dan juga Kevin. Tetap stay tune bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik Pro 2 Jambi, lanjut lagi bersama dengan teman-teman komunitas dari Pengabdi Muda, Tiwi, Aceh, Nabila, dan juga ada Kevin ya. Oke deh, teman Pro 2 mereka mewakili dari teman-teman dari komunitas Pengabdi Muda. Baik, lanjut lagi nih, masing-masing dari kalian boleh memberikan satu pesan singkat untuk anak muda Jambi biar berani mengambil peran dan memberikan dampak positif. Apa agenda atau program terdekat komunitas Pengabdi Muda yang bisa diikuti masyarakat? Silakan dari, ayo jawab.
2: Pesan aku untuk anak-anak muda Jambi, kami mengajak seluruh anak-anak muda Jambi untuk tidak ragu untuk terlibat dalam kegiatan sosial, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil dan kepedulian terhadap sesama.
1: Oke, dari Kevin.
3: Untuk pesan singkat saya, untuk kalian semua yang nonton atau yang mendengar terus tertarik dengan Pengabdi Muda, boleh cek IG pengabdimuda.id. Untuk dari Jambinya pengabdimuda.jambi.
1: Oke, dari Nabila.
4: Oke, jadi buat teman-teman yang bingung mau melakukan kegiatan apa, mengisi kegiatan hal positif, teman-teman kita lagi ngebuka program kegiatan unggulan kita itu tanggal 27, 28, 29. Jadi kita buka event volunteer, ya mana itu nanti kita akan ada ini ya, buka volunteer juga ya teman-teman, ya, ada HTM 135. Itu banyak banget kegiatannya. Untuk info selengkapnya silakan follow IG kita, di situ ada persyaratan-persyaratan buat masuk ke kegiatan kita.
1: Oke, dari Tiwi, ketua.
5: Oke, aku singkat saja untuk teman-teman semuanya. Muda itu cuma sekali, pastikan jejak yang kita tinggalkan itu berdampak positif terhadap orang lain.
1: Oke, nah lanjut lagi nih, kalau merangkum nih tema malam ini dalam satu kalimat, apa makna mengabdi itu keren menurut dari teman-teman? Silakan.
2: Ya boleh.
3: Boleh.
5: Apa? Kak Tiwi, apakah mengabdi itu keren?
1: Iya.
5: Yeah. Menurut aku, mengabdi itu keren ya, karena kita sebagai anak muda itu mempunyai banyak kegiatan yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan berdampak positif terhadap orang lain, bukan hanya kita
4: FOMO.
5: FOMO terhadap orang lain, tetapi kita mempunyai manfaat, kita mempunyai ya cara tersendiri untuk bermanfaat kepada orang lain gitu.
1: Oke, nah menurut kalian nih, apa bentuk pengabdian yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari?
4: Oke, izin jawab ya teman-teman semuanya. Untuk bisa dalam kehidupan sehari-hari itu, pengabdian adalah keresahan kita, atau kita bisa melihat dari lingkungan kita. Nah, ketika sudah membuat keresahan, itu bisa dikatakan pengabdian dalam lingkungan sendiri. Misal nih, contoh aja di rumah kalian ada sampah. Nah, kalian buang sampah pada tempatnya, itu merupakan salah satu kecil hal yang kalian berikan kepada diri kalian sendiri. Dari perubahan kecil, kalian bisa untuk bisa berdampak kepada orang masyarakat yang paling besar.
1: Oke. Nah, lanjut. Apa kendala terbesar anak muda untuk ikut kegiatan sosial ini?
2: KPSDM, boleh? Terkendalanya?
6: Kendala anak muda buat ngikutin pengabdian gitu ya?
4: Iya.
1: Kegiatan sosial?
6: Iya. Itu mereka kebanyakan malu.
4: Iya,
6: malu. Terus takut buat melihat menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan, terus sekitar mereka, itu kendala yang paling susah buat dilawan sih, Kak.
4: Komitmen juga.
6: Iya,
4: betul, Kak.
6: Jangan, karena harusnya tuh kalau emang niatnya dari kita, itu kan salah satu perjanjian komitmen pada diri sendiri dulu deh. Gitu.
1: Oke, Tiwi mau tambahin?
5: Iya, betul yang dikatakan oleh Acel tadi ya, Kak. Kami sudah banyak pengalaman bahwasanya kami sudah banyak mengekstroverkan istilahnya mengekstroverkan orang lain, karena ya malu tadi Kak, banyak yang tidak mau bertanya, tidak mau komunikasi karena malu tadi gitu Kak. Jadi kami membimbing mereka, membina mereka untuk tidak perlu malu, tidak perlu tidak percaya diri. Kalian di sini harus bisa percaya diri, kalian harus bisa ekstrovert gitu.
4: Selain yang jati diri mereka.
5: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Nah, program sosial apa yang menurut teman-teman terbaik nih yang paling dibutuhkan masyarakat Jambi saat ini?
3: Apa? Sorry.
1: Program sosial apa yang menurut pendengar tuh ibaratnya teman terbaik produk atau anak muda Jambi yang dibutuhkan oleh masyarakat Jambi saat ini?
3: yang dibutuhkan Jambi pada saat ini ya, program positif ya kak.
1: Ya nggak mungkin negatif dong.
5: Sebenarnya ya, banyak
3: sih. Ya banyak, cuman aku sebutin salah satunya aja ya kak. Yang dibutuhkan itu ya kita perlu berpikir kreatif dan juga pengabdian itu. Tapi yang paling lebih penting itu aku kalau misalkan bisa mewujudkan suatu yang aku pengen ya di Jambi ini, yaitu memberikan banyak pojok baca gitulah kak, agar semua orang bisa membaca, terus juga tidak menganggap sepele pada buku lah kak. Terus juga kalau misalkan aku malas ah bawa buku, aku malas ah gini karena banyak, ya aku pengen mengada e-book gitu lah kak.
1: Oke. Okay.
5: Tambahan sedikit kak, kita tahu keresahan di Jambi ini anak-anak mudanya itu yang seperti saya bilang tadi kayak ya banyak geng motor, bullying. Jadi aku mohon kepada pemerintah ya, pemerintah untuk mencari solusi hal itu karena belum terpecahkan sama sekali kak gitu. Kemudian contohnya nih.
1: Yeah.
5: Pembimbingan psikologi gitu kak untuk anak-anak muda Jambi karena mereka sangat butuh akan hal itu gitu. Ya contohnya banyak yang sudah di Indonesia saja, yeah. Di Indonesia saja itu sudah sangat banyak anak muda yang mental health ya kak, sakit mental sehingga bunuh diri. Nah itu sudah sangat banyak, bahkan di Jambi juga ada contohnya minggu kemarin ya. Tahun kemarin
4: ada kejadiannya.
1: Kejadian seperti itu.
5: Oke.
1: Nah, lanjut lagi nih Tiwi. Kalau diberi kesempatan nih membuat gerakan sosial, isu apa yang ingin kalian angkat terutama dari komunitas pengabdi muda?
5: Isu ya yang seperti saya jelaskan tadi, Kak. Banyak sekali isu yang ingin kami angkat. Yang pertama pendidikan, terutama itu pendidikan yang ada di Provinsi Jambi karena tanpa kita tahu ternyata apa ya, masih banyak anak-anak di Jambi ini terutama di pelosok itu yang tidak bisa sekolah, yang belum bisa sekolah gitu karena keadaan ekonomi. Jangankan di pelosok, iya. Di Jambi saja, di kota Jambi saja masih banyak kak, kita lihat di jalan itu kan banyak anak-anak yang tidak sekolah, bahkan dia sampai mulung gitu nah kak, kayak gitu nah. Jadi yang paling utama itu adalah pendidikan. Juga termasuk yang tadi saya bilang, yang masalah bullying, yang masalah perundungan, yang masalah geng motor itu harus segera diselesaikan oleh pemerintah setempat, seperti itu kan.
1: Oke. Baik teman Pro 2, selamat malam buat kalian teman Pro 2, sahabat terbaik Pro 2 Jambi. Tidak terasa teman Pro 2 satu jam kita telah berbagi cerita inspirasi karena bersama dengan komunitas pengabdi muda. Malam ini kita banyak belajar ya. Mengabdi bukan soal menunggu nanti, tapi datang berani memulai pada hari ini. Saat anak muda bergerak dengan kepedulian, semangat dan aksi nyata, Jambi pun ikut bertumbuh dan berdampak. Terima kasih kepada Tiwi, Nabila, Acel, Kevin atas cerita dan semangat luar biasa yang telah dibagikan.
5: Sama-sama. Izin untuk menyampaikan slogan kita ya kak, yeah. Baik teman-teman, ingat slogan kita. Oke, okay, pengabdi muda, satu aksi kecil beribu masa depan yang cerah.
1: Oke, okay, tetap semangat, terus berkarya, terus menebar manfaat ya. Dan ingat, ngabdi itu keren karena perubahan selalu dimulai dari langkah yang kecil untuk dilakukan bersama-sama. Saya Restangga bersama tim yang bekerja di malam hari ini bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap dijaga malam, jangan malam-malam bersama Pro 2 Jambi. Selamat malam, selamat beraktivitas dan salam hangat untuk Indonesia.
5: Bye-bye. Jaga malam.

cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

0: Hun, kamu inget kan?
1: Iya, aku ingat.
0: Oh, yaudah. Tapi kita jadi kan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
0: Ya, yaudah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
1: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
0: Yang?

Selamat malam teman-teman dua Jambi. Fabia, seru udah kalian dengarkan lagunya Bertahan Berluka. Bertahan Terluka teman-teman dua. Aduh, berapa lama ya? Yang lama-lama lah lukanya, ya enggak sih? Oke deh, Pro 2 Jambi, kalau tadi udah ngobrol seru bersama dengan teman-teman dari komunitas pengabdi muda. Dan sekarang teman Pro 2 lanjut lagi di Jaga Malam hari ini. Aku akan berbagi informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi. Nah, informasi yang bakal kita ulas di sini teman Pro 2, sedikit kita bakal ulas ada benda yang bikin kamu tidak keren, menarik, atau lebih menarik menurut ilmu psikologi. Ada banyak hal teman Pro 2 yang bisa membuat seseorang terlihat menarik, mulai dari cara berbicara, pola pikir, sikap mereka saat memperlakukan orang lain, gaya berpakaian, sampai dengan aura yang terpancar, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata, dalam ilmu psikologi, ada sejumlah benda yang bisa membuat kamu terlihat lebih menarik. Nah, benda apa saja kah yang bikin kamu terlihat lebih menarik menurut dari ilmu psikologi? Yang pertama adalah lipstik merah. Sebuah studi dari Manchester University menyampaikan bahwa bibir perempuan merupakan bagian tubuh yang paling menarik, terutama saat mereka memakai lipstik merah. Menurut penelitian tersebut, para peneliti mencatat bahwa dalam waktu 10 detik setelah bertemu dengan seorang perempuan untuk pertama kalinya, pria akan langsung perhatikan bibirnya dan menghabiskan lebih dari separuh waktu tersebut dengan menatapnya. Saat perempuan memakai lipstik, pria akan merasa lebih sulit untuk mengalihkan pandangan. Di sisi lain, pria cenderung terus menatap selama 7,3 detik ketika perempuan menggunakan lipstik merah, sedangkan lipstik berwarna pink menarik perhatian penuh selama 6,7 detik. Jadi yang pertama di tema produk, benda yang bikin kamu tidak menarik menurut ilmu psikologi adalah lipstik merah. Oke deh, teman Pro 2, kita lanjut lagi mengulas 3 benda yang bikin kamu terlihat lebih menarik menurut ilmu psikologi.

Oke, Tampra 2, sekarang kita lanjut lagi benda yang bikin kamu terlebih menarik menurut ilmu psikologi, yaitu parfum. Tampra 2, selain lipstik merah, parfum juga bisa membuat kamu terlihat lebih menarik. Hal ini turut dijelaskan menurut dari penelitian di Monell Chemical Science Center yang menemukan bahwa wajah perempuan dinilai lebih menarik ketika orang yang menilainya berada di tengah aroma yang menyenangkan. Oleh karena itu, Tampra 2 bisa melakukan kebiasaan seperti menyemprotkan parfum sebelum beraktivitas atau memakai parfum sebelum bertemu dengan orang-orang di hari itu. Parfum salah satu ya benda yang bikin kamu terlihat lebih menarik menurut ilmu psikologi. Next time Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas 3 benda yang bikin kamu terlihat lebih menarik menurut ilmu psikologi. Dari Pro 2 Jambi, Tuan Pro 2 lanjut lagi ya mengulas informasi lifestyle dari Pro 2, teman terbaik kamu.

0: aku menang lagi. Lihat nih, Ma, Pa.
1: Wih, keren banget, Mas Dimas. Tapi kok tiap hari main bola terus? Emang nggak bosan?
2: Enggak lah, Pa. Main bola itu seru banget. Enggak cuma bikin senang, tapi aku juga jadi lebih sehat. Teman-temanku bilang, aku sekarang lebih lincah loh.
3: Iya ya, Mama lihat Dimas jadi makin jarang sakit. Tapi selain sehat, apalagi Mas?
2: Banyak, Ma. Aku jadi belajar kerja sama teman-teman. Soalnya kan kalau main bola harus saling bantu. Terus aku juga belajar sabar, soalnya nggak selalu bisa menang.
1: Jadi kamu belajar nilai-nilai penting ya? Kerja sama, disiplin, dan sabar. Wah, itu nggak cuma penting di sepak bola, Mas, tapi juga di kehidupan sehari-hari loh.
2: Iya, Pa. Kakak pelatihku juga bilang, kalau aku rajin latihan dan nggak gampang menyerah, aku bisa jadi pemain hebat kayak di timnas loh.
3: Amin. Tapi ingat ya, Mas Dimas, main bola juga harus seimbang sama belajar. Jadi jago di lapangan, tapi juga pintar di sekolah, Mas.
2: Tenang aja, Ma. Aku bisa kok. Kan kata pelatih, pemain bola itu juga harus cerdas buat ambil keputusan cepat di lapangan.
1: Wah, anak papa udah kayak calon bintang sepak bola nih. Yuk, kita semua dukung Mas Dimas biar sehat, cerdas, dan terus semangat.
4: Bermain bola, tubuh sehat, karakter kuat. Ayo dukung generasi muda Indonesia.

Oke, tahun pro 2 sekarang lanjut lagi ya. Yang ketiga, benda yang bikin kamu terlihat lebih menarik menurut ilmu psikologi, yaitu kacamata hitam. Tahun pro 2, Vanessa Brown, seorang dosen senior bidang seni dan desain di Nito Game Trend University menyampaikan bahwa mengenakan kacamata hitam akan membuat seorang seketika terlihat lebih menarik di mata orang lain. Selain memberikan kesan misterius, kacamata hitam juga membuat wajah tampak lebih simetris. Dan menurut berbagai peneliti sebelumnya, kita cenderung lebih tertarik pada orang dengan wajah simetris dibandingkan wajah yang tidak simetris. Jadi ada tiga benda tahun pro 2 yang bikin kamu terlihat lebih menarik menurut ilmu psikologi, yaitu lipstik merah, parfum, dan kacamata hitam. Oke, Tom Jambi, itu informasi buat kamu. Dan lanjut lagi berbagi informasi dari Pro 2 Jambi di Lifestyle Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tampro 2, kalau tadi udah mengulas 3 benda menarik yang bikin kamu tampak menarik ya, menurut dari ilmu psikologi Tampro 2. Sekarang lanjut Tampro 2 ngebahas buat kamu yang akan breakfast, sarapan besok Tampro 2. Pengen itu sarapan yang sehat, yang kenyang dan berenergi sampai siang, tak bisa kamu beraktivitas. Nah, apakah kamu Tampro 2 salah satu tipe orang yang selalu mewajibkan dirimu untuk sarapan sebelum beraktivitas? Kita tahu sarapan adalah salah satu ya elemen penting bagi tubuh, utamanya untuk mengisi energi saat akan memulai hari. Penting untuk memilih makanan yang kaya akan nutrisi. Ada beberapa makanan yang cocok untuk sarapan pagi dan bisa memberikanmu energi yang cukup. Pertama, telur. Teman Pro 2, makanan pertama yang sudah tidak asing menjadi bagian dari sarapan adalah telur.

0: Tadi aku lihat berita, banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
2: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
2: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
2: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
2: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
3: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi ya. Makan yang cocok untuk sarapan kenyang dan berenergi sampai siang. Yang pertama tadi adalah telur, boleh direbus atau jadi omelet. Yang kedua adalah ubi. Ubi termasuk ya sebagai menu makan untuk sarapan yang bisa memberikan kamu banyak benefit. Bahan makanan satu ini mengandung banyak serat dan juga memberi kamu antioksidan. Karena itulah Tampro 2, ubi cocok untuk mengisi energi. Mengutip dari laman Harvard Health Published Listening, karbohidrat yang kaya akan serat seperti ubi tidak hanya memberikan energi, karena banyak serat, ubi akan dicerna lebih lambat. Dan ini membuat ubi bikin kamu sarapannya membuat kenyang lebih lama. Ubi yang kedua ya, maka cocok untuk sarapan kenyang dan lebih berenergi sampai siang. Dari Pro Jemi, Tanji lagi mengulas Tampro 2 beberapa rekomendasi sebagai makanan yang cocok untuk sarapan, bikin kenyang, dan bikin berenergi lebih lama. Baik Tampro Jemi, lanjut masih dari Pro 2, teman terbaik kamu. 90,9 Pro 2 Jemi dan teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Masih dari koleksi Pro 2 untuk kamu.

Oke, tahun pro 2 lanjut lagi ya. Kita ulas lagi makan cocok itu sarapan kenyang dan berenergi untuk sampai siang, yaitu tahun pro 2 oats. Oats ini makan cocok untuk sarapan pagi. Makanya satu ini tahun pro 2 memiliki banyak benefit ketika dikonsumsi. Salah satunya adalah diikuti dari laman Headline, oat mengandung beta glukan yang bisa menurunkan tingkat kolesterol dan kadar gula darah dalam darah. Dan enggak cuma itu aja, ternyata oat juga memiliki kandungan antioksidan dan prebiotik yang pastinya tahun pro 2 membuat kamu jadi overnight oat manis untuk sarapan yang mudah, ataupun membuatnya dengan topping telur atau ayam, telur ayam juga atau daging ayam, bahan lainnya sebagai sarapan dengan oatmeal profilnya yang rasa asin. Jadi oat ini tahun pro 2 salah satu ya, oat ini merupakan salah satu makanan yang bisa jadi salah satu pilihan sebagai sarapan kamu. Yang kenapa? Sarapan yang bikin lebih kenyang dan berenergi sampai siang. Dan oat ini juga bisa kamu campur dengan kamu konsumsi bersama dengan telur atau daging ayam. Dan yang pastinya tahun pro 2 selain makanan ini tahun pro 2 mengandung beta glukan yang bisa menurunkan tingkat kolesterol dan gula darah dalam darah, tapi juga tahun pro 2 sangat baik ya karena memiliki kandungan antioksidan dan prebiotik. Dan Bu Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya 5 makanan yang cocok untuk sarapan kenyang dan berenergi sampai siang. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Oke, tema perdua sekarang kita lanjut lagi. Makan yang cocok untuk sarapan kenyang dan berenergi sampai siang, yaitu alpukat. Tema perdua buah satu ini kaya akan lemak dan protein, membuat alpukat jadi termasuk menu makanan untuk sarapan yang bisa membuatmu tetap berenergi. Tema perdua bisa membuatnya sebagai pendamping teh atau sebagai smoothie ya. Tema perdua alpukat ini merupakan sebagai sarapan kenyang dan berenergi lebih lama. Dari Pujambi kita lanjut lagi tema produk mengulas lebih lengkap ya. Makanan yang cocok untuk sarapan kenyang dan berenergi sampai siang. Produk Jambi, teman terbaik kamu.

Oke, Tahun Pro 2, lanjut lagi kita ulas Tahun Pro 2 yang kelima nih. Makanan yang cocok untuk sarapan kenyang dan berenergi sampai siang, yaitu Tahun Pro 2 roti gandum. Roti gandum ini Tahun Pro 2 berbahan dasar gandum ya, dan sumber serat dan karbohidrat yang baik. Karena roti gandum dicerna secara lebih berlahan dan berefek pada perasaan kenyang yang bertahan lebih lama. Gak cuma itu aja, roti gandum memiliki potensi lebih rendah untuk menaikkan level gula darah kalau dibandingkan dengan roti tawar biasa atau pastry. Jadi ada 5 Tahun Pro 2 makanya cocok untuk sarapan kenyang dan berenergi sampai siang. Telur, rubi, termasuk oats dan juga alpukat dan roti gandum. Nah, Tahun Pro 2 buat kamu, salam sehat semuanya Tahun Pro 2. Semoga informasi ini bermanfaat Tahun Pro 2 dengan deretan menu sarapan yang bikin kenyang dan berenergi sampai siang. Nah, bisa mulai besok Tahun Pro 2 bisa menerapkannya ya. Beberapa pilihan sebagai menu sarapan yang bikin kamu lebih kenyang, berenergi sampai siang. Dari Bro Jami tetap stay tune dan saat lagi tepat informasi di Ultimate Usia Barat di Jazz Music Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Mahatma Gandhi, filsuf India, pernah berkata, "Berperilaku jujur memang sulit, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan."

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Sutomo, seorang pahlawan nasional Indonesia, berkata, "Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka."

Teman Pro 2 saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk di hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 waktu barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2, More Music.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya diksi hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami bakal memberikan beberapa informasi tentunya masih dari laman rri.co.id. Dan tentunya masih bareng Ulan yang bakal nemenin kamu sampai dengan informasi pukul 10 nanti ya teman Pro 2 ya. Dan untuk informasi pertama di pagi hari ini adalah Disnaker Kota Jambi yang memfasilitasi penempatan 503 pencari kerja sepanjang 2025. Ya teman Pro 2, guna menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kota Jambi terus memperluas lapangan kerja. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kopuk Kota Jambi, Afriyadi, mengatakan Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi Jambi menjadi tujuan utama masyarakat dari berbagai kabupaten kota di dalam maupun luar provinsi untuk mencari pekerjaan, di mana kondisi tersebut menyebabkan jumlah pencari kerja terus meningkat. Sementara pertumbuhan lapangan kerja belum mampu mengimbangi kebutuhan tenaga kerja. Afriyadi mengatakan Disnaker Kopuk berhasil memfasilitasi penempatan 503 pencari kerja sepanjang 2025 ke berbagai perusahaan, di mana capaian tersebut dinilai ikut berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran di Kota Jambi. Pihaknya memperkuat koordinasi untuk memperluas kesempatan kerja dengan sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Langkah itu agar investasi yang masuk ke Kota Jambi terus meningkat dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Ya teman Pro 2, berdasarkan data ketenaga kerjaan Disnaker Kopuk, jumlah penduduk Kota Jambi mencapai 654.194 jiwa dengan 493.824 orang merupakan penduduk usia kerja. Sebanyak 326.618 orang merupakan angkatan kerja dan 303.478 orang telah bekerja. Dari jumlah tersebut, 183.823 pekerja atau 60,57% berada di sektor formal, sedangkan sektor perdagangan dan jasa menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 173.967 pekerja atau 57,32% dari total penduduk bekerja. Pemerintah kota setempat berharap peningkatan investasi dapat menjaga tren penurunan pengangguran sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Dan untuk informasi selanjutnya, teman Pro 2, Universitas Islam Negeri ataupun UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi menggelar retreat penulisan artikel ilmiah bagi dosen sebagai upaya mempercepat lahirnya guru besar melalui penguatan budaya publikasi ilmiah. Sebanyak 20 dosen dilepas langsung oleh Rektor UIN STS Jambi, Profesor Dr. Haji Kasful Anwar, MPD, di depan UIN. Pengembangan bahasa ataupun UPB Kampus Telanepura Selasa pada 28 Juli 2026 kemarin, sebelum mengikuti kegiatan intensif selama sepekan di Hotel Ariad Kuala Tunggal. Rektor UIN STS Jambi mengatakan retreat bukan sekedar pelatihan menulis artikel ilmiah, melainkan proses pembentukan kapasitas akademik melalui konsentrasi penuh. Kasful Anwar menegaskan universitas memberikan dukungan penuh kepada dosen yang tengah menempuh percepatan jabatan akademik melalui pendampingan yang terstruktur. Ia juga meminta lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memastikan seluruh peserta mengikuti setiap tahapan kegiatan secara disiplin agar target menghasilkan 20 artikel ilmiah dapat tercapai. Sementara itu, Ketua LPPM UIN STS Jambi, Fridianto, menjelaskan retreat diikuti 20 peserta yang terdiri atas penulis utama dan penulis pendamping. Selama sepekan, peserta mendapatkan pendampingan intensif dari instruktur berpengalaman mulai pukul 8 hingga 22 untuk menyusun artikel berbasis hasil penelitian. Tentunya ini agar memenuhi standar publikasi jurnal internasional bereputasi, khususnya jurnal terindeks Scopus. Ya teman Pro 2, melalui program tersebut, UIN STS Jambi berharap budaya publikasi ilmiah semakin kuat di kalangan
pengembangan dosen sekaligus mendukung percepatan jabatan akademik guru besar. Selain meningkatkan produktivitas publikasi, program ini juga diharapkan mampu memperkuat kualitas riset dan daya saing universitas di tingkat internasional. Dan untuk informasi terakhir di pagi hari ini, yaitu sinergi tim darat dan Satgas Udara berhasil padamkan karhutla di sejumlah wilayah. Ya, teman Pro 2, kolaborasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi selama musim kemarau. Koordinator wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi, Rinaldi, mengatakan operasi pemadaman melibatkan Manggala Agni, BPBD, TNI Polri, Masyarakat Peduli Api ataupun MPA, Satgas Udara hingga Regu Pemadam Kebakaran ataupun RPK perusahaan. Menurutnya sebagian besar kebakaran masih dapat dipadamkan karena lokasi kejadian masih dapat dijangkau melalui jalur darat. Salah satu operasi yang cukup menantang terjadi di kawasan Rantau Panjang, wilayah penyangga hutan lindung gelam yang memiliki akses cukup sulit. Selain itu, Tomang Pro 2, operasi pemadaman juga dilakukan di wilayah Batanghari, Sarolangun, Tebo hingga Sungai Gelam Muara Jambi. Rinaldi mengapresiasi keterlibatan perusahaan kehutanan maupun perkebunan yang mengerahkan regu pemadam kebakaran untuk membantu operasi di lapangan. Itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Tomang Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Ya teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Masih bareng Wulan nih, bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, di pagi hari ini ada sedikit informasi nih tentunya. Dan tentunya untuk kita ketahui juga, dimana di era digital seperti sekarang ini, cara manusia berkomunikasi itu terus mengalami perubahan ya. Jadi kalau misalnya dulu nih, kita percakapannya tatap muka itu menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari kita. Kalau sekarang tuh banyak interaksi bergeser ke pesan singkat, media sosial, sampai dengan komunikasi berbasis emoji dan juga stiker, ya enggak sih teman Pro 2? Nah, sejumlah penelitian bahkan menunjukkan bahwa rata-rata jumlah kata yang diucapkan seseorang dalam sehari itu cenderung menurun dibandingkan beberapa dekade lalu. Nah, kalau misalnya penelitian terbaru ya dari para peneliti komunikasi dan psikologi menunjukkan bahwa orang dewasa ternyata rata-rata mengucapkan sekitar 7.000 kata per hari. Walaupun jumlah itu sangat bervariasi tergantung usia, pekerjaan, gaya hidup dan lingkungan sosialnya ya teman Pro 2 ya. Dimana angka ini tentunya lebih rendah dibandingkan anggapan populer yang pernah menyebut bahwa manusia berbicara sekitar 16.000 kata per hari. Nah, para ahli menilai penurunan ini tuh enggak hanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi aja nih, tetapi juga perubahan pola hidup, bekerja dari rumah, meningkatnya penggunaan gawai sampai dengan kebiasaan menikmati hiburan secara individual. Dimana ini membuat kesempatan untuk berbincang secara langsung itu semakin berkurang teman Pro 2. Padahal ya, kalau misalnya mengobrol itu bukan sekedar bertukar informasi aja. Karena percakapan itu memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental kita juga, terus juga memperkuat hubungan sosial dan melatih kemampuan berpikir dan juga empati kita. Nah, melalui percakapan tentunya seseorang bisa mengekspresikan perasaan, memahami sudut pandang orang lain, sekaligus juga membangun kedekatan emosional. Dan fenomena ini juga terlihat di kalangan generasi muda ya teman Pro 2 ya, entah itu kamu mengalaminya atau enggak nih. Walaupun mereka ini aktif berkomunikasi melalui media digital, tapi banyak percakapan yang dilakukan dalam bentuk pesan singkat nih teman Pro 2. Seperti balasan satu kata, emoji atau reaksi, sehingga durasi dalam kedalaman komunikasi itu menjadi lebih terbatas. Tentunya dengan demikian bukan berarti masyarakat benar-benar kehilangan kemampuan mengobrol ya, karena bentuk komunikasi hanya mengalami perubahan aja. Dan tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara komunikasi digital dan percakapan langsung agar hubungan sosial tetap terjalin dengan baik. Kita bisa meluangkan waktu untuk berbincang bersama keluarga saat makan malam, bertemu teman tanpa terlalu sering melihat ponsel ya, atau sekedar menyapa tetangga yang tentunya ini menjadi langkah sederhana untuk menghidupkan kembali budaya mengobrol. Ya teman Pro 2, di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti saat ini, pastinya percakapan yang hangat dan penuh perhatian tetap menjadi kebutuhan dasar manusia ya. Karena di balik setiap kata yang terucap, tersimpan kesempatan untuk saling memahami, berbagi cerita dan tentunya mempererat hubungan antar sesama teman Pro 2.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalah

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
3: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja, wow.
3: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.